Abram. Nonton Bang Jerry ya di Abrakadabra. Nah, kalau hari Rabu kemarin yang Manis Abang saya ajak konser, Bang Jerry nggak masuk seperti biasa. Karena biasanya tuh jadwal syuting sama RTV itu di hari Rabu ataupun hari Kamis. Nah, kalau hari Kamisnya kemarin nge-MC di SD Cipinang gitu loh. SD 5 Cipinang. Nah, itu tuh di situ tuh di dekat BKT. BKT ya, bener ya. Kalau nggak salah situ. Pokoknya dekat kampus Borobudur yang Manis Abang saya ajak konser. Kemarin Bang Jerry 2 hari full. Maaf ya, Bang Jerry gak bisa nemenin. Tapi hari ini nih Manis Abang saya sejak kau siar ya, Bang Jerry mau melebihi yang namanya DJ dan juga Tomar Georgi. Kalau dia cuma 5.000 detik, tik tik tik tik. Kalau Bang Jerry 18.000 detik nih Manis Abang saya sejak kau siar ya. Eke 300 menit atau 5 jam untuk Manis Abang Sayang sejak usia dimanapun berada. Jadi yang mau ikutan gabung boleh banget, atau absen juga boleh. Di mana Bang Jerry? Di mana golongan di 0895 2000 1054 atau di 5363333 ya nih Manis Abang Sayang sejak usia. Pokoknya nanti yang absen ya, atau yang mau telepon juga boleh. Kita masih dalam rangka ulang tahun Radio CBB nih Manis Abang Sayang sejak usia. Jadi kalau misalnya mau nelpon, mau absen, mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB, boleh kok ya. Karena kita masih berbahagia, masih dalam rangka ulang tahun Radio CBB yang ke-55 tahun Radio CBB. Yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Selamat pagi untuk teman-teman siapa sayang sejak kau siar yang baru saja dengerin, apa kabarnya semua. Dimanapun berada ya. Mungkin yang sekarang lagi udah mau OTW ke pasar ya, mau belanja-belanja nih untuk neng-nengnya, dan juga mungkin untuk abang-abang yang udah berangkat kerja, atau mungkin yang sekarang lagi di mobil, atau mungkin yang lagi mengendarai motor sambil dengerin radio. Tapi hati-hati ya, jangan kenceng-kenceng, nanti gak denger kiri kanannya atau belakang depan. Dan juga untuk lebar sabang saya Jakausian, mungkin yang lagi naik kendaraan umum yang ada di angkot, terima kasih bapak-bapak supir angkot sudah memancar luaskan Radio CBB. Dan juga mungkin yang ada di taksi atau taksi online, atau mungkin yang Manis Abang saya Jakausian yang lagi di warung-warung nih lagi ngopi enak banget, atau mungkin lagi ngeteh juga. Mau dong. Asik ya kayaknya habis ini ngopi nih yang Manis Abang saya Jakausian. Dan juga nih Manis Abang saya Jakausian yang lagi rebahan aja di rumah ya, nunggu mungkin ada yang masuk siang. Ya kan, kan siapa tahu ada yang masuk siang. Pokoknya hari Jumat ini Bang Jerry nemenin Manis Abang saya ajak konser sampai jam 12 nanti. Jadi ayo gabung di sini, merapat di sini, di mana kalau bukan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Yeehee. Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini nih Manis Abang saya sejak Osiar. Kalau menurut BMKG untuk hari ini nih Manis Abang saya sejak Osiar dari pagi sampai siang dan sore, cuacanya ini akan cerah berawan nih Manis Abang saya sejak Osiar. Tuh kan, bener kan. Jadi hari ini memang cerah ya nih Manis Abang saya sejak Osiar. Tapi info BMKG juga memberitahukan kalau dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Juni 2026 waspada wilayah berpotensi hujan lebat nih ya. Nih, waspada atau hujan sedang dan lebat ini berada di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok. Tuh ya. Jadi harap berhati-hati dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Sedangkan sekarang kan baru langkah yang kelima ya nih Manis Abang Sayang sejak Osiar. Jadi tetap harus hati-hati ya. Tuh daerah-daerah itu, aduh, Jakarta Selatan kena tuh. Tempatnya Bang Jerry kena ya. Dan juga nih Manis Abang Sayang sejak Osiar yang mau absen di Facebook juga boleh. Masih Bang Jerry tungguin. Dimana lagi kalau bukan di Cakti Budi Bakti, atau mau DM di Instagramnya Radio CBB di CBB 1054 FM boleh. Yang belum absen ataupun yang belum follow ya Instagramnya Radio CBB CBB 1054 FM boleh banget. Dan juga nanti Bang Jerry pasti bakalan baca-baca ini WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ini sudah banyak sekali. Ah, aku kangen baca-bacain WhatsApp yang sudah masuk. Pokoknya selamat pagi semua aja, nanti Bang Jerry bacain satu-satu ya. Jadi gak usah berebut, tenang aja. Semua rata nanti Bang Jerry antriin satu-satu yo. Walaupun kayak Diana nih ya lagi mamer
mamer apa nih, gendar. Sambil ngopi katanya makan gendar. Waduh, mana enak. Ya sudah, teman-teman, bangsa yang sejak kau siar, sekali lagi

0: Akbar, Jakia Jakia ya. Lalu nanti disusul sama Ernie Abe ya. Almarhum Ernie Abe ya. Dengan judul lagunya Perih, dan juga nanti ada Tasya di A7 ya. Yang lagi senang-senangnya berbunga-bunganya nih, cie. Ihi. Lagi cacaran dia. Teman jadi nyaman. Pokoknya jangan kemana-mana nih, Wanita Bangsa Eja. Kalau siar tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.
1: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
2: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
1: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
2: Eh, aku punya tipsnya.
1: Mau dong, gimana caranya?
2: Gini, pertama, siapin alarmmu. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
1: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
2: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
1: Terus? Cukup.
2: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fusi Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu 1.

Dengan Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak gatang tapi yang ini pasti ada menenang pada sabang saya Jakau share sampai jam berapa ya? Jam 12 nanti ya. Dan yang mana sabang saya Jakau share yang mau ikutan absen boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Ini udah banyak yang absen nih, nanti Bang Jerry bacain ah. Daripada nanti Bang Jerry bisa kena semprot sama mereka semua. Bang Jerry tolong bacakan ya. Kadang siapa aja yang siaran nih ya, pasti Bang Jerry yang di WhatsApp ataupun di SMS ya. Bang Jerry tolong bilangin. Aduh, kenapa kamu gak bilang sendiri aja sih? Ya sih ya, gak apa-apa. Karena Bang Jerry orangnya yang paling baik. Pamer. Orang baik mamer, mana ada. Jadi Bang Jerry ngasih tahu. Gitu nih, mana sabang saya aja kalau siar. Tenang. Tenang sih aja, tenang. Dan Bang Jerry sebelum bacain WhatsApp nih yang sudah masuk ke sini, Bang Jerry mau informasi dulu untuk lalu lintas ya nih mana sabang saya Sejakau Siar di daerah Jabodetabek pastinya. Yang pertama nih mana sabang saya Sejakau Siar dari arah Kalimalang. Dari arah Kalimalang nih mana sabang saya Sejakau Siar menuju ke arah Cawang. Ini sudah mulai ada kepadatan, jadi harap berhati-hati. Lalu juga dari arah Bekasi, ya, di tolnya. Ini mau menuju ke arah Cawang, mau menuju ke arah Gatot Subroto, ya. Selipi, ini juga macet, ya. Jadi harap berhati-hati, ya. Dan juga untuk teman-teman sahabat saya, Jakau Siar, nih, dari arah Pancoran, ya. Dari arah Pancoran menuju ke arah Kalibata, ini cukup akan berlengang. Tapi arah sebaliknya, dari arah Kalibata menuju ke arah Pancoran, ini cukup ramai. Oke, lalu dari arah GDC Depok menuju ke arah Margonda dan juga Lenteng Agung ini sudah mulai ramai lancar. Arah sebaliknya cenderung agak sepi. Jadi kalau mau ke arah sebaliknya boleh. Bang Jerry, oh kantor saya kan di sana, ya kan. Dan juga dari arah Pamulang dan juga menuju ke arah Ciputat ini juga sudah mulai ramai. Jadi harap berhati-hati. Jangan lupa hari ini adalah ganjil. Jadi yang bisa lewat ganjil genap hanyalah yang ganjil untuk teman sabang saya Jakau Siar. Jangan coba-coba ya untuk teman sabang saya Jakau Siar melanggar. Karena kalau sudah kena CCTV ya, kena e-tilang ya, mau enggak mau teman sabang saya Jakau Siar ya kena tilang lah ya. Mahal loh. Soalnya Bang Jerry ngerasain sendiri teman sabang saya Jakau Siar ya, pernah kena tilang sekali. Dan itu etilang dan ngerasainnya gak enak. Taunya dari mana Bang Jerry? Jadi taunya pas Bang Jerry mau bayar pajak motor dan juga mobil. Nah yang mobil nih aman nih, nih mana sabang sayang Sejakau Siar. Aman jaya sentosa abadi selamanya. Waduh, bisa gitu ya. Kayak mobil aja. Nah tiba-tiba, maaf kenapa Pak? Ini harus dilunasin dulu. Iya, jadi ini harus urus dulu. Jadi kamu itu kena yang namanya CCTV ya. Etilang ya. Itu Bang Jerry ngelewatin jalur busway. Wow, keren banget ya Bang Jerry. Tapi saking kerennya, kenanya banyak nih Bang Jerry. 500.000. Aduh. Berasa banget loh Dewan Sabang saya Jakau Siar 500.000 itu. Apalagi udah sebenarnya pengen banget kan, pengen banget untuk bayar pajak, tiba-tiba mau tidak mau. Tidak, Roma, tidak. Bukan ya, itu kayak film ya, Ani ya.

0: TBB mengudara semakin dangdut aja. Oke, keren ya. Lalu juga ada Diana, selamat pagi dari pasar katanya. Siap Diana, terima kasih. Dan juga berikutnya ada Mama Kembar. Apa kabar Mama Kembar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau ucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB yang ke-55 tahun Bandar Dangdut Jakarta. Semakin mengudara, sukses terus, makin jaya ya. Makin disukai masyarakat sejabodetabek. Lancar rezekinya, sehat penyiarnya dan juga bos CBB-nya. Terima kasih. Lengkap langsung ya. Murna, selamat pagi Murna. Hai Murna. Nanginung gitu. Erni Cibodas, ayangku, apa kabar ayangku? Ayangku. Mana lagi nih ayangku nih, tadi udah muncul last minute. Lalu juga ada siapa lagi? Coba Bang Jerry cek. Oh, ada Bang Andu, selamat pagi Bang Andu. Coba Bang Jerry mau cek dulu yang ada di Goyang Fans Radio CBB yang udah absen. Ya, ada Mama Kajol, Nur Hayati dan juga Ayah Bang Saifuddin Lol, terima kasih, selamat pagi. Ada juga Neta Sahla dan juga Hikmah Alatas. Hai, Hikmah Alatas, apa kabar? Selamat pagi Bang Matali Listrik, lalu juga Bang Udin ya. Dan Bang Jiri Cecek lagi, ada Analata Ayam-Ayam, udah ya? Ayam-Ayam belum. Ayam-Ayamnya belum, jadi kayaknya lupa kalau nggak ada Ayam-Ayam. Udah, Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita joget lagi aja. Yang pasti Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry mau kasih lagu yang enak-enak untuk Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, sir.
1: Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, nemani Sabang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Lu di Goyang Pagi.

Jabodetabek nih. Dan juga untuk warga-warga MDO Mitra Telepon Online yang hari ini mencari cuan, jangan kemana-mana. Pokoknya Bang Jin lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Kita goyang lagi. Habis ini akan ada Banditos dan juga Darboy Gang Kicau Mania. Ditemenin habis itu lanjut ya dengan Cita-Citata Kali Merah. Tetap digoyang pagi, sir.

0: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry di Goyang Pagi. So,
1: peringkat kelima.

0: Jam 8 ada Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi ngangenin ya. Saatnya Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi yang sudah dirangkum sama produser Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Yang pertama Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Ini sudah ditangkap nih ya pelaku preman-preman nih pungli di wilayah Kapuk Cengkareng Jakarta Barat. Petugas gabungan dari Satpol PP dan juga kepolisian melakukan patroli serta pemantauan di lokasi nih. Akhirnya ketangkap juga nih karena ini banyak yang viral nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, di mana oknum preman tersebut yang Manis Abang Sayang Sejangkau Siar memalak pengguna jalan. Ini akhirnya sudah ditangkap ya. Tolong diamankan, Pak ya. Dikenalin orangnya. Kalau dia melakukan lagi, hukum saja biar tidak meresahkan Jakarta. Kok jadi emosi ya? Maaf. Berikutnya nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, ini ada keluhan warga di mana ada tumpukan sampah kembali dilaporkan muncul di Jalan Wijaya 1 Jelambar Jakarta Barat, tepatnya di depan area sekolahan bermain dan taman kanak-kanak. Waduh. Ini gimana ini, anak-anaknya mau main jadi susah ya karena merasa sudah bau sekali. Warga mengeluhkan kondisi tersebut karena menimbulkan bau tidak sedap serta dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan belajar anak-anak, padahal di lokasi telah terpasang spanduk larangan membuang sampah. Ih, Bang Jerry juga kadang bingung ya nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kadang-kadang nih udah ada bacaan larangan ya, jangan buang sampah sembarangan dan kalian terpantau sama CCTV. Tapi masih bandel banget ya. Kenapa sih ya kan? Ini kalau Bang Jerry pulang ke arah Citayam aja ya, di mana Abang Sayang Sejangkau Siar, itu beberapa jalan, entah kadang-kadang emang jalanannya masih banyak yang sepi dan kebun-kebun ya, itu pinggirannya dibuang sampah begitu aja di mana Abang Sayang Sejangkau Siar. Padahal tuh sampai ditulisin-tulisin ya kan, jangan buang sampah sembarangan, inilah itulah, terpantau CCTV lah, dan juga bayar dong kalau punya sampah ya, kayak gitu-gitu. Tapi tetap aja gitu loh, balik lagi ke daerah sih, pasti sampahnya makin banyak, balik lagi makin banyak. Nah kalau ngomong-ngomongin itu ya, di tempatnya Bang Jerry juga ada, di daerah Kemang nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Tepatnya itu di Bangka 11, di yang arah satu arah, yang atau kalau muncul-muncul itu ada Kemang Timur ataupun rumah yatim situ. Itu di pinggiran situ yang satu arah itu sudah dipantau sama CCTV, udah ada tulisannya. Tapi sampahnya masih aja numpuk. Hari ini gak ada nih, tiba-tiba besok udah ada. Dia buangnya jam berapa ya? Bingung Bang Jerry sama orang-orang yang seperti itu. Emang bayar sampahnya mahal ya? Enggak kan? Nih, kalau di Jakarta aja kan rata-rata pasti sekitar 30-50 ribu. Betul enggak? Kalau yang rumah-rumah kayak kita ya, yang standar. Lalu kalau di Citayam aja, Bang Jerry tuh 35 ribu-50 ribu juga. Sama aja, ya kan? Tolong dong, ayo dibayar, mau gak? Hah, sampahnya mau, ya kan? Makanannya mau, sampahnya gak mau bayar, gimana sih? Serba salah ya. Ya sudah nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, daripada kita esmosi sendiri, esmosi. Pokoknya Bang Jerry masih tungguin, yang mau ikutan absen boleh banget di 0895-2154 atau di 536-3333. Ada Tari, hai Tari, kamu Tari apa? Tarian apa? Bukan itu tarian ya. Selamat pagi, Dinda, jangan marah-marah, Dinda. Selamat pagi juga Dinda, Mama Vika juga selamat pagi ya. Ana Lata absen lagi, udah Bang Jerry absen ya. Dia mau kasih informasi katanya cuacanya Jakarta Selatan cerah Bang Jerry. Terima kasih Ana Lata. Yang lain yang mau ikutan gabung boleh banget, jangan kemana-mana. Karena habis beberapa lagu dan beberapa iklan berikut ini, kita akan masuk di hari bahagia ya. Yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB lagi, boleh. Pokoknya 2 minggu ini ya spesial buat Radio CBB nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang sedang berulang tahun di 55 tahun. Wow, 55 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Udah, kita goyang dulu yuk. Tapi kita dengerin dulu nih yang satu ini.
1: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas seharian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang Jangan lupa sarapan setiap hari ya.
2: Bu, beli sabun.
3: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ya, ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
2: Masa iya?
3: Iya.
2: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
3: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi pantang radio Sibibi enggak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBD 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Tersebut

0: Fatimah dari Kampung Renjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berapa? 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.

0: tusuk-tusuk sekarang gimana?
1: Sekarang udah enak.
0: Udah enak ya, ya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bandung dari Murakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: bahagia. Yang mau telepon ke sini boleh banget di 0895 2010 54, atau di 021 536 3333. Boleh banget yang mana sayang sayang sejangkau siar. Apalagi mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB yang ke-55 tahun. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam sayangku. Lagi di mana?
1: Pagi, sir.
0: Lagi di mana nih?
1: Aku lagi di rumah aja.
0: Oh,
1: lagi libur.
0: Enggak jalan-jalan.
1: Besok lah.
0: Jadi siapa yang berbahagia sayang?
1: Mengucapin happy anniversary.
0: Iya.
1: Oh. My best friend.
0: Ini anniversary?
1: Oke.
0: Okay. Oh, yang keberapa tuh?
1: Yang ketiga tahun.
0: Oh.
1: Untuk itu teman aku.
0: Oh, teman kamu. Teman apa teman?
1: Teman.
0: Oke.
1: Okay. Tifa and Ryan.
0: Ucapannya apa?
1: Semoga langgeng.
0: Amin.
1: Sakinah wa mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Baik-baik rukun-rukun. Yang sabar ya.
0: Iya, yang sabar.
1: Belum
0: ya.
1: Belum dikaruniai seorang putra.
0: Ah, putri. Amin. Nanti juga dapat. Amin. Nanti juga dapat, tenang aja gitu.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Amin, ya, amin, amin. Terus
1: ucapin juga untuk 55 tahunnya CBB.
0: Iya,
1: saudara. Yang pasti makin oke. Okay.
0: Makin bandar dangdut Jakarta.
1: Makin bandar dangdut Jakarta.
0: Ada lagi?
1: Makin jaya di udara.
0: Amin,
1: ya.
0: Terus?
1: Amin, semakin banyak ikannya.
0: Amin, terus?
1: Amin. Semakin Bang Jerry, semakin gacor.
0: Ah, job-jobnya juga ya.
1: Job-nya juga oke. Okay,
0: kan? Amin ya.
1: Amin deh, oke okay, selalu.
0: Amin, itu yang ditunggu sama Bang Jerry selalu.
1: Untuk semuanya juga.
0: Siap.
1: Kru-krunya.
0: Amin.
1: Semakin oke okay deh.
0: Iya, semakin banyak dangdut juga ya. Semakin makin dangdut.
1: Makin dangdut.
0: Yang penting jangan makin. Yang penting perutnya jangan makin maju.
1: Iya dong.
0: Soalnya Bang Jerry, soalnya Bang Jerry tumbuhnya ini nih ke samping, bukan ke bukan ke atas, ke depan malah, ke depan.
1: Makan terus Bang Jerry.
0: Ah iya, kerjaannya ini mulut nggak bisa diem. lagunya apa sayang?
1: Selimut rindu ada nggak?
0: Selimut rindu.
1: Penti
0: tanya. Dah, masih meluncur nih, lo ading ya. Oke, nanti dicariin. Selimut rindu. Dari?
1: Bukan selimut biru.
0: Apa?
1: Selimut rindu.
0: Iya, selimut rindu.
1: Iya. Kan ada juga selimut biru.
0: Iya.
1: Ini selimut rindu.
0: Iya, ini masih lodi. Kalau nggak ada yang ini, yang mana?
1: Kalau nggak itu deh. Tanda cinta dari Is Dahlia.
0: Iya, tanda cinta dari siapa tuh?
1: Aduh.
0: Hah? Anda
1: somewhere,
0: cinta
1: somewhere.
0: Dari siapa tuh?
1: Someone somewhere.
0: Ah? Tanda cinta dari siapa tuh? Ya sudah. Nanti meluncur sama kamu ya, ada buat kamu ya sayang.
1: Kenapa?
0: Nanti meluncur lagunya untuk kamu ya.
1: Oke, okay, Bang Jer.
0: Dadah, bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang lain yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0895 2010 54. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayam.
2: Ayamnya kuda.
0: Ayamnya jadi kuda. Serem ya.
2: Nanti dulu. Abang.
0: Sayang, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Kemana aja? Bang Jerry cari kamu di botol kok gak ada?
2: Di botol, saya lagi terbang.
0: Oh, jadi sekarang udah gak di botol mainnya?
2: Iya, di botol.
0: Jadi mainnya di mana? Teko.
2: Di teko.
0: Sama aja dong, diusap-usap berarti. Siapa yang berbahagia sayangku?
2: Itu saya mau ngucapin Radio CBB yang 55 tahun.
0: Amin.
2: Selamat ulang tahun.
0: Makasih.
2: Panjang juga, panjang
0: amin.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Nah, dan penyiarnya.
0: Amin.
2: Sudah panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan saya mengucapkan cucu saya namanya Asalea, putri yang 8 tahun,
0: okay.
2: Dan Yoki Pepdiana yang 32 okay. tahun kemarin Mei tanggal 20.
0: Oke, nggak apa-apa ya kan mungkin baru bisa sekarang ngucapin ya kan.
2: Lama saya juga lama enggak ini sih,
0: enggak telepon.
2: Iya, enggak telepon. Ya, maaf ya
0: Bang Jerry. Mana aja sih? Bang Jerry cek nih, ini udah 5 tahun nih Ana Lata enggak telepon. Lama ya.
2: Aku udah 5 tahun.
0: 5 tahun ngapain?
2: Ngapain ya? Lagi ngerem.
0: Ngerem ngapain? Ngerem sama siapa? Ayo.
2: Ngerem sama Bang Jerry.
0: Ngapain ngerem sama Bang Jerry? Nanti bertelur lagi. Ya udah, lagunya apa sayang?
2: Bang Jerry. Jangan ya gitu, nanti bundanya marah kalau tidur sama.
0: Isunya Bang Jerry mah udah masa bodoh, udah biasa ya kan? Bang Jerry-nya memang begini. Dia mah udah resiko ya kan, punya pasangan seorang penyiar. Karena kan kalau udah jadi siaran begini, dia bukan milik istri Bang Jerry, tapi Bang Jerry milik Neng Manis Abang Sayang gitu.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Kalau cemburu nanti pennya malah kabur ya.
0: Iya, kabur. Yang penting intinya adalah kita bisa menempatkan diri, betul kan?
2: Amin, mudah-mudahan.
0: Iya. Amin sayang, amin. Lagunya apa sayang?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Tadi udah dipikirin, tapi ngilangin.
0: Apa ngilang? Siapa yang ngilangin? Ayo.
2: Bang Jerry tuh ngilangin. Bang Jerry jangan dihilangin ya.
0: Ya, Bang Jerry nggak ngilangin. Emang Bang Jerry pesulap. Ya kan, pesulap aja nggak bisa ngilangin.
2: Abang Jerry.
0: Ya udah, lagunya apa?
2: Udah, katanya Kamelia.
0: Kamelia, gitu ya?
2: Putri, Kamela Putri.
0: Apaan? Kamelia Malik.
2: Iya.
0: Judulnya apa?
2: Bang Jerry, ulang tahun aja deh ya.
0: Ini Evi Tamala.
2: Ya, terima kasih Bang Jerry.
0: Sama-sama sayang. Dadah, bye-bye. Dadah. Satu penelpon lagi nih, Bang Jerry kasih kesempatan untuk Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang mau nelpon di sini di 0895-2154 atau di 536-3333. Ini masih berebut ya, siapakah yang bisa telepon ke sini? Ayo, ada Asnawati, ada Tari, ada siapa nih? Mama Fika ya kan. Ini masih iya berebut. Iya santai, biarkan dulu mereka berebut ya. Bang Jerry udah siapin lagu-lagunya untuk Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar di sini sebentar. Oke. Bisa? Oke. Mati lagi. Baru mau diangkat, mati lagi. Iya, ayo. Bentar. Kangkring. Oke, siap dulu, kita tungguin. Siapa lagi? Iya. Standby, siap, oke, angkat. Ini dia yang berhasil. Halo,
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini sayang?
3: Apa kabar Bang Jerry?
0: Baik sayang, dengan siapa ini?
3: Asnawati.
0: Siapa yang berbahagia sayang?
3: Ini si Cucu,
0: siapa namanya?
3: Jaipi. Bukan ulang tahun Bang Jerry.
0: Kenapa dia?
3: Ini dia udah keluar sekolah kelas 6, lulus.
0: Oke, okay, siap.
3: Sama yang itu.
0: Apa?
3: Siapa nama satu lagi tuh?
0: Siapa?
3: Tapi ya lupa.
0: Siapa? Mira, Sinta, Jojo, Mawar. Siapa?
3: Siapa nih Bang Jerry ya, lupa ya?
0: Siapa? Ayo, siapa ayo?
3: Salsabila
0: namanya. Itu siapa itu?
3: Keluar juga kelas 6.
0: Oh, itu inan kamu juga.
3: Iya. Kan kayaknya bahagia juga. Keluar.
0: Terus?
3: Hari ini mau masuk pesantren.
0: Oke, masuk pesantren. Selamat. Ya. Lagunya apa sayang?
3: Lagunya apaan ya tuh?
0: Apaan
3: bahagia.
0: Ya? Maunya apa?
3: Abang Bang Jerry ya, enak Bang Jerry ya.
0: Bebas, nanti boleh WhatsApp aja kalau lupa. Pokoknya ntar Bang Jerry puterin ya.
3: Selamat, saya mau ngucapin itu juga ya.
0: Apa?
3: Selamat ulang tahun buat CBB.
0: Terima kasih sayang. Aku juga berbahagia.
3: 5 tahun ya.
0: Iya, aku juga bahagia ya, kalau ya kamu mengucapkan
3: semoga
0: seperti itu.
3: Semoga sukses aja di udara.
0: Amin.
3: Ya, daripada ini semua senyian, pada sehat semua.
0: Amin. Ada lagi?
3: Daripada pada
0: umur. Amin. Amin, apalagi?
3: Ya, sebenarnya pada sehat-sehat semua dah.
0: Siap, dadah, bye-bye. Dah, jangan ke mana-mana ya, nih manusia bangsa. Waalaikumsalam. Jangan ke mana-mana, Bang Jerry akan balik lagi. Kita dengerin dulu yuk beberapa lagu berikut ini. Tapi kita dengerin dulu yang satu ini.
4: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Hai.
11: Hai.
10: Sorry, Megandomani ya?
11: Iya benar.
10: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
11: Oh,
10: apalagi
11: ya?
10: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
10: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
11: Wah, makasih banget.
12: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
11: Iya.
10: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
12: Dan tahan lama.
10: Oh iya?
12: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
12: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
12: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
13: Wings Care.
14: Hey, manis abang sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
0: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
0: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus-terus?
3: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
1: Wah, mau.
3: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
0: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
1: Yang jual untungnya melimpah.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Dar Dangdut Jakarta. Memang Sabang Sayang Sejangkau Siar. Sudah jam 9 nih, berarti waktunya Bang Jerry ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama minyak gosok KS88 dan juga jamu Bio HSA. Jadi untuk teman-teman Sabang Sayang Sejangkau Siar, duduk manis atau mungkin mau sambil kerja juga boleh. Dan yang pasti nanti kalau mau bertanya-tanya juga boleh dong di 0895-2010-54 atau di 0215-536-333 dan juga bisa DM di Instagramnya Radio CBB di CBB1054FM atau komen di Facebooknya di Cakti Budi Bakti. Banyak kan? Bisa dari sini, dari sini, dari sini. Nanti Bang Jerry bacakan ya. Dan dimana sama saya Jangkau Siar seperti biasa. Bang Jerry di sini nggak sendiri loh. Neman sebang saya yang Sejakau Siar. Karena di sini Bang Jerry sudah ditemanin sama Bang Eli. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Jerry.
0: Oh, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Iya. Ih, kalau lihat Bang Eli tuh ya auranya sehat terus ya kan. Dan berat badannya makin turun ya. Bang Jerry yang bikin ngiri. Silakan Bang Eli. Mungkin sebelum dimulai kita salam sehat dulu atau mungkin mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat Radio CBB yang ke-55.
1: Iya, baik. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada, senang di pagi hari ini berbagi sehat ya. Nah, sebelum kita berbagi sehat, kami dari PT Jamu Tetes Bio HSA segenap manajemen mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta ya.
0: Yes.
1: Semoga Amin. Radio CBB tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Dan insya Allah ya menjadi radio yang bisa memberikan edukasi.
0: Amin.
1: Radio yang bisa menjalin silaturahim.
0: Amin.
1: Dan menjadi radio yang bisa membuat semua pendengarnya merasa tenang, bahagia.
0: Amin.
1: Dan merasa memberikan edukasi.
0: Amin.
1: Radio yang bisa menjalin silaturahim.
0: Amin.
1: Dan menjadi radio yang bisa membuat semua pendengarnya merasa tenang, bahagia.
0: Amin.
1: Dan merasa terhibur.
0: Siap.
1: Ya. Dan doa kami semoga radio ini tetap semakin jaya dan seluruh pimpinan, semua kru dan siapapun yang ada di dalam Radio CBB.
0: Siap.
1: Juga kami doakan semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan juga tetap berkarya, tetap bekerja untuk mendukung program-program Radio CBB.
0: Amin.
1: Agar mudah diserap oleh semua pendengarnya.
0: Terima kasih.
1: Sekali lagi selamat ulang tahun, tetap jaya di udara.
0: Terima
1: dan
0: kasih.
1: Insya Allah kedepannya semakin baik.
0: Oke, terima kasih Bang Eli ucapan selamat ulang tahunnya. Dan sekarang seperti biasa nih, Neman Sabang Saya Jakau Siar selalu menunggu-nunggu kalau Bang Eli muncul ya. Salam sehat dari Bang Eli pagi hari ini, silakan.
1: Ya, salam sehatnya bagaimana kondisi setelah Idul Adha ya?
0: Mm-hmm.
1: Apakah banyak keluhan-keluhan penyakit atau fine-fine saja
0: ya.
1: Atau saya nggak makan daging sama sekali dan banyak hal-hal yang mungkin terjadi selama Idul Adha tersebut ya. Dan tentu harapan kami apapun kabar yang Neng Manis Abang Sayang alami
0: ya,
1: kami berharap semua adalah sehat, semua adalah
0: Amin.
1: Baik. Dan yang pasti sehat itu mau tidak mau kita harus perjuangkan.
0: Betul.
1: Ya. Jadi untuk perjuangan sehat, alhamdulillah kami sudah menyiapkan satu produk andalannya.
0: Siap.
1: Ada Jamu Tetes Bio HSA.
0: Ya.
1: Kita tahu Jamu Tetes ini berisikan elemen gizi terbaik dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang diformulasikan oleh para ahli dengan teknologi yang tepat.
0: Siap.
1: Sehingga nutrisi ini benar-benar suatu nutrisi yang memang harus kita berikan pada tubuh kita.
0: Mm-hmm.
1: Nutrisi ini adalah nutrisi yang layak harus kita berikan setiap harinya.
0: Siap.
1: Nah, jadi kalau kita sudah memberikan elemen-elemen gizi terbaik buat tubuh kita, kita nggak usah berpikir sehat atau bagaimana dulu, biarkan saja prosesnya itu nanti akan kita

0: alami akan kita apa rasakan sendiri ya.
1: Siap.
0: Di tengah kita memberikan sesuatu yang terbaik, maka organ tubuh kita pun tanpa kita sadari akan memberikan keajaiban-keajaiban yang begitu baik buat kesehatan tubuh kita. Siap. Gitu ya. Nah, jadi ini yang saya katakan, kalau memang selama ini kita belum memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, maka ini tidak boleh lagi terjadi, karena produk jamu tetes Bio HSA ini adalah produk yang begitu mudah kita berikan.
1: Siap.
0: Tinggal konsumsi tetes per tetes, maka itu satu pertanda bahwa kita sudah melakukan kewajiban kita untuk memberikan elemen gizi pada tubuh kita ya. Jadi ini sebagai pembuka Bang Jerya, mudah-mudahan kita sudah mulai menyadari bahwa organ tubuh kita jika diberikan yang terbaik, maka dia pun akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita.
1: Betul.
0: Begitu Bang Jerry ya.
1: Betul. Nah, ini mana sebang sayang si Jangkau Siar. Itulah tadi ya, salam sehat dari Bang Eli untuk membuka talk show kita pada pagi hari ini, nih mana sebang saya Jangkau Siar. Jadi, jangan kemana-mana ya, nih mana sebang saya Jangkau Siar. Nanti yang mau bertanya-tanya boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Pokoknya tetap di talk show kesehatan bersama Minyak Gosok HSA 88 dan juga Jamu Tetes Bio HSA.
2: Neng manis abang sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kunyit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Nemanis Bangsa yang sejangkau siar sekarang mungkin ya. Nemanis Bangsa yang sejangkau siar lagi ada yang merasakan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun bro, stroke, kolesterol, ya, keseleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan masih banyak lagi. Inilah saatnya untuk Nemanis Bangsa yang sejangkau siar mengetahui lebih dalam lagi ya, karena nanti di sini akan dibahas sampai dalam-dalamnya Nemanis Bangsa yang sejangkau siar bersama Bang Eli. Jadi inilah saatnya untuk Nemanis Bangsa yang sejangkau siar mengetahui produk nanti yang akan ya dijabarkan sama Bang Eli. Langsung aja deh kita masuk lagi dan kita sapa lagi Bang Eli.
1: Siap Bang Giri.
0: Oke, sudah siap ya?
1: Siap.
0: Jadi Nemanis Bangsa yang sejangkau siar mungkin sudah siap juga nih, nanti yang mau bertanya sudah oke ya.
1: Silakan.
0: Oke, mungkin sebelumnya nih Bang Eli mau menjelaskan dulu apa sih hubungannya nih ya jamu tetes bio HSA dan juga minyak gosok HSA88 dengan penyakit yang namanya sekarang nih yang mungkin banyak orang derita ya kan, karena mungkin dolar makin tinggi ya kan, aka pusing, stres ya, dan juga kesemutan ya kan, vertigo. Nah ini nih yang harus dijelaskan ya, dan juga mungkin kolesterol ya, jadi karena darah tinggi karena pusing memikirkan itu jadi kolesterol. Silakan Bang Eli.
1: Iya, banyak faktor-faktor memang yang membuat adanya gangguan-gangguan kesehatan pada tubuh ya. Nah, faktor-faktor inilah yang coba kita telusuri dan coba kita edukasi sehingga nanti ada keinginan kita untuk memperbaikinya dan ada keinginan kita untuk berusaha untuk membuat bagaimana caranya supaya gangguan-gangguan kesehatan ini bisa sirna pada tubuh kita gitu ya. Karena setiap gangguan-gangguan kesehatan ini pasti memberikan rasa tidak nyaman, dampak tidak enak, banyak hal-hal lain, bahkan sampai ke pada akhirnya kita tidak bisa melakukan satu aktivitas-aktivitas positif. Inilah yang kemudian yang untuk orang banyak

0: bersih-bersih. Nah, sama seperti kesehatan tubuh kita, tubuh kita pun bisa kita ibaratkan atau kita analogikan sebagai sebuah rumah ya, yang perlu kita rawat, perlu kita jaga, perlu kita bersih-bersih, perlu kita buat sirkulasi ventilasinya semakin baik. Dan ini semua bisa kita terapkan nanti.
1: Siap.
0: Karena di dalam tubuh kita ini kan tidak terlihat ya.
1: Betul.
0: Maka bisa kita analogikan nanti sebuah rumah ya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana sebenarnya analogi dalam tubuh jika kita ibaratkan sebuah rumah
1: ya.
0: Di sini yang mau saya sampaikan pertama adalah jamu tetes bio HSA yang berisikan elemen gizi terbaik dari buah dan sayur, yang selama ini mungkin tubuh kita banyak mendapatkan nutrisi tetapi tidak lengkap tanpa adanya elemen gizi yang sumbernya dari buah dan sayur. Maka karena kekurangan elemen gizi inilah Badan Kesehatan Dunia itu membuat prioritas bahwa buah dan sayur itu adalah satu jenis makanan sehat. Jadi kalau orang tidak mengkonsumsi buah dan sayur, itu indikasinya orang itu tidak berusaha untuk membuat tubuhnya sehat gitu ya. Nah, jadi sekali lagi jamu tetes bio HSA ini begitu kita konsumsi, elemen gizinya itu membuat tubuh ini semakin sehat, semakin kuat, kerjanya semakin baik. Selain itu ya, elemen-elemen gizi ini juga mampu menjaga keseimbangan.
1: Oke.
0: Keseimbangan apa yang perlu dijaga dalam tubuh kita? Keseimbangan yang namanya hormon, keseimbangan yang namanya kelenjar, keseimbangan yang namanya jaringan, keseimbangan yang namanya enzim, keseimbangan yang namanya sel-sel darah. Itu keseimbangan yang memang harus selalu kita jaga. Dan sekali lagi, untuk menjaga keseimbangan ini, kehadiran dari elemen gizi buah dan sayur itu begitu cukup mempunyai kerja yang baik dalam menjaga keseimbangan ini gitu ya. Nah, kemudian ini yang memberikan bahwa organ tubuh kita nanti bisa bekerja secara optimal. Nah, kemudian kita juga punya minyak rempah ya, minyak balur HSA 88 Pro.
1: Siap.
0: Dimana minyak ini berisikan rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Yang kita tahu rempah-rempah ini punya kekasan anget, dapat memberikan kenyamanan, dan bisa membuat orang lebih rileks. Dan ini adalah sesuatu yang salah satu cara tubuh untuk membuat keseimbangan itu bisa terjaga dengan baik, begitu ya. Nah, maka dari itu sejauh ini orang yang menggunakan minyak balur HSA 88 Pro, selain dibalurkan rasanya nyaman, aromanya juga mampu memberikan efek terapi yang sangat luar biasa. Siap. Gitu loh ya. Nah, jadi sejauh ini orang yang menggunakan minyak balur HSA 88 Pro, dia semua mengatakan kok saya menggunakan ini nyaman sekali.
1: Nyaman.
0: Betul. Jadi kenapa bisa seperti itu? Itu tidak terlepas dari adanya zat-zat aktif yang ada di dalam rempah-rempah yang diformulasikan ini.
1: Siap.
0: Dan ternyata diformulasikan oleh para ahli dengan cara yang tepat.
1: Okay.
0: Ini yang memberikan bahwa baluran minyak ini selalu memberikan sesuatu yang dirasakan oleh penggunanya.
1: Siap.
0: Semakin hari semakin nyaman, begitu Bang Jerry ya?
1: Ya.
0: Nah, inilah dua produk yang sudah kita persiapkan untuk Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada. Dan sekali lagi, pengguna produk-produk kita ini alhamdulillah sejauh ini banyak yang merasakan satu kenikmatan.
1: Betul,
0: sehat.
1: Betul.
0: Yang bisa dirasakan dari hari ke hari, begitu Bang Jerry.
1: Oke,
0: ya?
1: Mungkin bisa dijelaskan juga nggak sih untuk orang yang punya gejala ataupun mungkin yang sekarang lagi kolesterol nih.
0: Betul.
1: Nah, baiknya itu pakai minyak gosok HSA 88 atau BOSA, dan cara pakainya itu seperti apa, harus berapa kali sehari?

0: Kolesterol itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibutuhkan tubuh ya, dan di dalam tubuh itu diproduksi gitu. Yang menjadikan permasalahan adalah di saat kolesterol ini itu over gitu loh.
1: Kelebihan ya.
0: Betul. Jadi kenapa bisa kolesterol ini menjadi over? Ya karena kolesterol ini sebagian memang dari makanan, sebagian itu diproduksi di hati gitu, di liver gitu. Jadi salah satu fungsi organ tubuh kita seperti hati itu memproduksi kolesterol, ya. Nah, kolesterol itu dari mana datangnya gitu ya? Dari makanan-makanan yang berlemak. Jika makanan-makanan yang kita konsumsi banyak kandungan lemak-lemak jenuh, maka untuk mengendalikan lemak jenuh ini dibutuhkan kolesterol. Nah, kolesterol yang terbentuk akibat lemak jenuh ini yang terlalu over, di sini biasanya hati akan memproduksi kolesterol jahat secara berlebih. Yang tertahan, dan kolesterol jahat yang berlebih ini yang cenderung rentan membentuk yang namanya plak pada dinding-dinding pembuluh darah.
1: Ini yang berbahaya ya, kalau kolesterolnya kebanyakan ya.
0: Betul. Jadi kalau kita ingin hati itu tidak memproduksi kolesterol jahat itu secara berlebih, kurangi makanan-makanan yang berlemak-lemak jenuh gitu loh. Nah, kebetulan karena ini momen kita kemarin ini adalah Idul Adha, banyak memang makanan-makanan daging itu yang punya kandungan lemak jenuh. Ya, terutama pada ya, daging-daging yang memang berlemak, kemudian di bagian-bagian jeroan gitu. Nah,
1: sebenarnya itu enak, Pak.
0: Betul. Di saat itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah antioksidan yang lebih banyak gitu loh. Nah, antioksidan inilah yang seringkali tidak kita sertakan di saat pembentukan kolesterol jahat ini berlebih. Nah, dan asupan-asupan yang perlu kita tambahkan adalah asupan-asupan lemak yang masuk kategori tidak jenuh. Dan itu biasanya banyak kita temukan pada makanan-makanan sehat seperti buahan seperti alpukat. Itu punya kandungan kolesterol baik yang mampu menyeimbangkan kolesterol jahat yang dibentuk secara berlebih gitu ya. Tetapi faktanya kita tidak memberikan itu. Maka pada akhirnya kolesterol jahat inilah yang rentan membentuk plak, dan plak inilah yang memicu terjadinya penyumbatan. Penyumbatan ini yang bisa memicu suplai atau aliran darah ke jantung menjadi terganggu. Kerja jantung memompa darah itu semakin berat. Dan jika kita lihat, jika pembuluh darah semakin menyempit akibat plak yang semakin menebal, ini tentu bisa memicu yang namanya hipertensi, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan penyumbatan-penyumbatan ini bisa jadi akan menimbulkan penyakit yang namanya jantung koroner. Kalau penyumbatan itu arahnya menuju ke arah otak, bisa terjadi stroke. Nah, jadi kita harus bagaimana kalau kita mengkonsumsi daging yang rentan terkandung kolesterol jenuh atau lemak jenuh yang berpotensi membentuk kolesterol jahat, maka mau tidak mau harus kita seimbangkan dengan makanan yang mempunyai antioksidan yang tinggi dan makanan yang punya kandungan kolesterol yang baik yang bisa menyeimbangkan kolesterol jahat tersebut. Dan sekali lagi, ini bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi

0: jamu tetes Biohaisa. 5 tetes 3 kali 1 hari itu sudah cukup sebenarnya cukup ya. Untuk okay. mengendalikan terjadinya kolesterol jahat akibat adanya daging yang mempunyai lemak-lemak jenuh ya. Dan kemudian biasanya kalau kolesterol tinggi, coba biasanya di pundak pegel. Betul. Ya, sekujur tubuh rasanya pegel, nggak nyaman.
1: Betul, nengok kiri kanannya susah.
0: Kadangkala ini benar-benar bisa mengganggu kualitas tidur. Dan jika kualitas tidur kita terganggu, ini dampaknya banyak menyebar. Betul. Gangguan-gangguan pada tubuh. Betul. Dan bisa mengalami gangguan-gangguan saraf, gangguan-gangguan neuropati. Ini bisa terjadi ya. Maka dari itu kita punya minyak balur HSA 88 Pro. Di saat kita balurkan di pundak kita, kok rasa anget. Ini benar-benar bisa memberikan rasa nyaman. Dan kemudian zat aktif yang ada di dalam minyak ini bisa menembus dinding-dinding pembuluh sampai masuk ke dalam pembuluh darah kita. Dan dia bekerja melancarkan sirkulasi peredaran darah. Nah, di kondisi inilah biasanya orang itu ibarat rumah tadi, jika sirkulasi udaranya baik, terjalin di dalam rumah. Biasanya penghuni rumah itu rasanya adem, tenang. Betul. Gitu loh. Sama halnya di saat kita membalurkan minyak balur HSA 88 Pro. Jadi kita merasakan seperti ada sirkulasi yang mengalir di dalam tubuh kita. Yang semakin hari sirkulasi itu memberikan kita semakin nyaman. Betul. Gitu loh. Betul. Nah, jadi caranya cukup dibalurkan pagi sebelum kita beraktivitas dan malam hari sebelum kita tidur. Kalau saya gunakan misalnya lebih sering, lebih baik, begitu ya. Tidak ada yang namanya oper di dalam menggunakan minyak ini, karena memang proses pembuatannya benar-benar tidak menggunakan zat-zat kimia tambahan sama sekali. Ini murni kealamian daripada rempah-rempah yang diformulasikan dengan tepat. Maka ini tidak memberikan dampak kecanduan atau ketergantungan. Betul. Dan tidak memberi efek-efek negatif jika kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang sekalipun. Betul, begitu loh ya. Nah, ini yang menjadikan orang begitu menggunakan minyak balur HSA 88 Pro, rasa nyaman dari hari ke hari semakin mereka rasakan. Tetapi ada juga yang khawatir, wah, jangan-jangan nanti saya malah ketergantungan. Atau jangan-jangan nanti terlalu sering saya lakukan. Betul. Gunakan ini, nanti ada efek negatifnya. Efeknya, okay. Nah, ini tentu yang sering juga dipertanyakan oleh orang-orang yang menggunakan produk herbal kita ya. Tetapi sekali lagi, yang dikhawatirkan itu insya Allah tidak terjadi, karena proses pembuatannya benar-benar diawasi oleh para ahli. Dan benar-benar menggunakan teknologi yang tepat. Begitu Bang Jerry ya.
1: Oke. Nah, Nemanisa Bang Saya Jaka Osiar sudah dijabarkan ya panjang lebar untuk Nemanisa Bang Saya Jaka Osiar. Tapi jangan kemana-mana, Bang Eli, kita boleh break dulu ya.
2: Boleh.
1: Pokoknya Nemanisa Bang Saya Jaka Osiar jangan kemana-mana. Jadi yang mau bertanya-tanya, yang mau telepon, siap-siap ya. Handphonenya disiapin, teleponnya disiapin, tungguin ya. Pokoknya jangan kemana-mana, pasti ya Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa lagu dan perbaikan berikut ini. Tetap di Talk Show Kesehatan bersama Minyak Gosok S88 dan juga jamu tetes Bio HSA.
3: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
4: Saya berdemun berusem piring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini, tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Sabang Sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Ini mana sebang sayang sejangkau siar balik lagi di Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok Kaisa 88 dan juga Jamu Tetes Bio ASA. Dan yang pasti masih sama Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Sehat Bang Eli ya masih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Masih tetap semangat. Dan ini mana sebang sejangkau siar yang mau bertanya-tanya boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Kita angkat telepon boleh?
1: Boleh Bang Jerry.
0: Halo.
2: Halo,
0: assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Sudah masuk nih, halo.
2: Iya, ini udah masuk.
0: Oh, udah masuk. Selamat pagi, dengan siapa ini?
2: Erni Cibodas, Bang Jerry.
0: Erni Cibodas, ya. Bang Eli. Silakan, mau tanya apa sama Bang Eli?
2: Assalamualaikum, Pak Eli.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Alhamdulillah. Pali.
1: Iya, iya Neng, silakan Neng.
2: Mau tanya nih.
1: Boleh, boleh.
2: Emang harus minum bio apa sih bio?
1: Bio HSA.
2: Iya.
0: Kalau apa?
2: Kan enggak maksudnya. Katanya suka pusing.
0: Oh, oke. Okay. Terus?
2: Udah itu aja. Tapi kan di rumah punyanya bio HSA. Itu buat dioles doang kan. Tapi itu manjur juga.
0: Oke.
2: Okay. Buat apa sih jatuh gitu ya? Jadi kan kering. Terus dioles-olesin itu sembuh juga.
0: Alhamdulillah.
2: Kemarin aku kan kena minyak habis lagi ngegoreng, goreng daging.
0: Oke.
2: Okay. Terus ngebletok.
0: Oh, betul. Bahasanya ngebletok tuh bahasa mana ya?
2: Bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda ya.
2: Iya, apa sih kalau ngebletok itu enggak tahu lah.
0: Ya, mental-mental ya. Itu. Mental-mental tak tak tak
2: gitu ya. Iya. Terus kena tangan. Sama aku itu diolesin itu, tapi enggak ada hanya gitu, Peli.
0: Enggak ada apanya?
2: Enggak ada noda gitu kan biasanya kan hitam.
0: Hilang langsung.
2: Iya, hilang langsung. Itu bio HSA itu manjur sekali Pak Eli.
0: Oh iya, iya. Sekalian testimoni.
2: Iya okay. Udah habis berapa itu?
0: Habis berapa emang?
2: Udah habis 4.
0: Habis 4? Wih mantap.
2: Iya setia terus Pak Eli kan cucunya. Apa sih nyariin layang lu gitu. Nguber-nguber layang.
0: Oke okay, siap. Jadi
2: iya,
0: udah disiapin ya. Tapi semua
2: pakai itu juga. Ya udah itu aja Pak Eli.
0: Oh, itu aja.
1: Baik.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Mungkin sekalian juga. Ya.
2: Hah?
0: Terima kasih sama-sama.
2: Ya, sama-sama Pak Eli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mungkin dia juga sekalian mau nanya nih. Jadi dia juga testimoni juga. Intinya adalah kalau misal dia waktu itu kan masak nih goreng tadi, mentek-mentek kan. Nah, itu sebelum panjang dia buru-buru nih atau mengoleskan bio HSA. Nah,
1: betul.
0: Itu ternyata memang ampuh ya Bang Eli ya. Dan kalau boleh tahu tuh kok itu bisa hilang gitu? Apakah di dalam kandungan itu ada apa sih kok bisa menghilangkan si hitam-hitam itu supaya tidak hitam gitu?
1: Iya, jamu tetes bio HSA ini betul. Kan berisikan elemen gizi yang begitu baik betul. Dari buah dan sayur ya. Dan ini sangat dibutuhkan tubuh. Okay. Elemen gizi ini dibutuhkan tubuh ya. Dibutuhkan untuk apa? Untuk semua kebutuhan kerja organ tubuh.
0: Siap.
1: Termasuk jaringan, termasuk kelenjar, termasuk sel-sel tubuh, termasuk sel-sel kulit gitu.
0: Okay,
1: loh.
0: Siap.
1: Nah, jadi haruskah saya mengkonsumsi jamu tetes bio HSA ini setiap hari? Pertanyaan itu sebenarnya ditujukan kepada tubuh kita.
0: Okay,
1: gitu loh.
0: Siap, siap.
1: Kita tanya tubuh kita. Hai tubuhku, hai apakah kamu butuh nutrisi dari buah dan sayur atau tidak?
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Betul.
1: Sekarang saya akan coba tidak memberikan buah dan sayur buat tubuh saya. Apa yang dialami? Tubuh itu tidak bertenaga, tubuh itu tidak berenergi, tubuh itu tidak mampu bekerja secara optimal.
0: Siap.
1: Dan dampaknya apa? Kita merasakan tidak nyaman, tidak sehat dan sebagainya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, jadi di saat kita berikan itu, maka secara otomatis organ tubuh kita ini, organ tubuh kita ini organ yang paling setia loh.
0: Ya.
1: Di saat kita berikan satu sesuatu yang baik buat dia,
0: ya.
1: dia tidak akan pernah mengkhianati si pemilik itu, okay, gitu loh.
0: Siap.
1: Dia akan bekerja seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Jadi kerjanya akan maksimal, akan optimal jika dia diberikan elemen gizi yang cukup.
0: Okay.
1: Maka sekali lagi, kalau kita ingin tubuh kita ini sehat, berikanlah elemen gizi yang baik buat tubuh kita. Sekali lagi, jamu tetes Bio HSI ini adalah salah satu cara kita memberikan elemen gizi yang terbaik buat tubuh.
0: Betul.
1: Dan nanti akan dibalas semua kebaikan yang kita berikan. Dia akan memberikan mungkin 100 kali lebih baik dari apa yang kita berikan.
0: Siap.
1: Gitu loh ya. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara membuat tubuh kita ini sehat dan nyaman.
0: Betul.
1: Gitu loh ya. Nah, jadi itu kan bisa kita dapatkan keuntungan bisa 100 kali lebih dari apa yang kita berikan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Karena apa? Karena kita bisa beraktivitas, kita bisa mendapatkan melakukan aktivitas yang menghasilkan rezeki yang lebih gitu ya. Nah, inilah yang kita dapatkan di saat kita memberikan elemen gizi terbaik buat tubuh kita.
0: Okay.
1: Sekali lagi itu dengan Bio ya.
0: Angkat telepon lagi?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Cemara, Bang Jerry.
0: Ih, Cemara, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Mau tanya apa nih sama Bang Eli? Silakan.
2: Pagi, Pak Eli.
1: Pagi, Neng Cemara.
2: Ini Pak Eli, Cemara mau tanya.
0: Iya,
1: boleh.
2: Cemara kan pekerja nih ya.
0: Iya, pekerja banget ya, mamer ya kalau bekerja ya. Kasian yang gak kerja.
2: Jangan begitu, Bang Jerry.
0: Iya, ngomongnya pekerja banget gitu kayaknya.
2: Iya, Kak. Ya, pada kebaran, badan Cemara nih, kaki dari pinggang. Sampai seluruh udah pada pegel tuh, Pak Eli ya.
1: Betul.
2: Iya, kadang perut juga ngerasa begah gitu, Pak Eli. Terus Cemara kan minum Bio tuh ya, sama minyaknya juga. Alhamdulillah sekarang mendingan. Udah lama juga sih Cemara kan pemakai ini banget nih.
0: Minyaknya jangan diminum. Tadi dibilang katanya saya pemakai Bio dan minum juga. Jangan diminum.
2: Enggak, minyaknya juga diminum juga. Pak Jerry begitu.
0: Tadi ngomongnya soalnya gitu. Pasti dia enggak nyadar, Bang Eli.
1: Iya.
2: Ya, alhamdulillah sih Pak Eli ya, mendingan. Dari pegelnya, dari ada begahnya, semua alhamdulillah hilang. Nah, yang Cemara mau tanyakan lagi, bila dipakai dalam jangka panjang nggak apa-apa ya Pak Eli ya.
0: Terus?
2: Iya. Dan juga nih sama balita Cemara nih, mau tanya, balita Cemara kan kurang ini gitu, Pak, kurang normal ya.
1: Iya.
2: Dia nih badannya sebenarnya agak kaku, Pak. Nah, itu cara pemakaiannya yang benar dari minumnya sampai olesnya gimana tuh, Pak? Terus dalam sehari itu kan Cemara makainya 3 kali ya. Nah, lebih dari itu apa bisa, Pak? Dan dalam jangka panjang juga apa enggak ingat nama anak Cemara gitu.
1: Usia berapa anaknya nih?
2: Kenapa, Pak Eli?
1: Anak usia berapa?
2: Anak Cemara usia 5 tahun, Pak Eli.
1: 5 tahun ya.
2: Iya, awalnya kan dia kejang gitu, Pak Eli.
1: Betul.
2: Iya, larinya dia ke saraf, Pak Eli.
1: Betul.
2: Iya. Mohon dijawab ya, Pak Eli ya.
1: Oke.
0: Terima kasih buat Cemara.
2: Buat Bang Jerry, Pak Eli, saya selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dua penelpon itu adalah yang paling setia sama Bio HSA dan juga minyak gosok S88. Sebenarnya tadi kita udah sempat bahas ya.
1: Betul.
0: Apakah minyak gosok S88 ataupun Bio HSA ini bisa jadi barang kecanduan atau tidak nih saat kita menggunakannya? Silakan, Bang Eli.
1: Betul. Banyak orang khawatir memang. Nyaman tetapi sesaat gitu loh ya. Terus begitu saya tinggalkan nanti, begitu saya nggak gunakan, apakah saya nanti tidak berikan kenyamanan lagi? Betul. Gitu ya. Itu artinya memang tubuh kita butuh perhatian secara konsisten.
0: Siap.
1: Ya. Nah, maka dari itu harus konsisten memang. Betul. Memberikan sesuatu yang terbaik itu tidak boleh setengah-setengah. Betul. Gitu loh. Karena sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita ini kita nggak pernah tahu ya. Betul. Gambaran bagaimana di dalam tubuh itu tidak pernah tahu. Jadi intinya tidak perlu khawatir karena jamu tetes Bio HSA juga minyak balur HSA 88 Pro ini ya. Adalah satu produk herbal alami. Betul. Ya. Produk herbal alami tanpa menggunakan zat-zat kimia tambahan, tanpa menggunakan bahan-bahan kimia obat.
0: Ya.
1: Nah, itu artinya kalau kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang ya, pun aman,
0: aman.
1: Tidak memberikan dampak-dampak negatif jika digunakan jangka waktu yang panjang.
0: Ya.
1: Jadi sekali lagi ini aman, silakan terus dikonsumsi, silakan terus dibalurkan. Mm-hmm. Untuk anak Neng Cemara yang usia 5 tahun bisa diberikan 2 sampai 3 tetes 3 kali 1 hari dan juga dibalurkan pagi dan malam hari saja menjelang tidur. Kalau lebih sering juga enggak masalah sih.
0: Betul,
1: gitu loh ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, itu artinya tubuh kita memang harus butuh perhatian kita setiap saat gitu ya.
0: Siap.
1: Jadi Neng Cemara silakan dilanjutkan terus. Sekali lagi saya katakan supaya kita bisa teredukasi bagaimana sebenarnya proses yang ada di dalam tubuh. Ini saya mau kategorikan tubuh kita ini adalah sebuah rumah ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kalau kita ingin merawat tubuh
0: ya,
1: kita juga harus merawat rumah kita dengan baik gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi pentingnya merawat rumah menekankan betapa pentingnya perawatan perawatan rumah kita. Kita tahu ya, kita harus rawat luar dalamnya.
0: Betul.
1: Konsep ini mengajarkan bahwa tubuh kita pun perlu pondasi kuat gitu loh.
0: Ya.
1: Pondasi kuat itu tidak boleh lepas daripada nutrisi. Hah? Membersihkan rumah itu juga dibutuhkan tubuh.
0: Pasti.
1: Ya. Berarti di dalam tubuh kita pun harus ada proses yang namanya detoksifikasi.
0: Okay.
1: Nah, kemudian renovasi itu juga sering kita lakukan di saat rumah kita mengalami sedikit kerusakan. Karena renovasi ibarat di dalam tubuh kita ini ada sel yang perlu harus selalu kita renovasi. Karena ada regenerasi sel yang butuh kita lakukan di dalam rumah kita itu. Nah, jadi ibarat rumah ini itulah yang perlu kita analogikan bahwa di dalam tubuh kita pun harus kita perlakukan seperti rumah ya. Nah, saya mulai dari pondasi dan atap. Ini ibarat tulang dan otot loh ya. Jadi atap dan pondasi rumah itu diibaratkan sebagai tulang dan otot yang menopang seluruh aktivitas kita sehari-hari.
0: Okay.
1: Nah, jadi pondasi yang rapuh akan mudah retak jika menahan beban berat. Pastikan asupan nutrisi seperti kalsium,
0: ya,
1: vitamin D, protein itu ada dalam tubuh kita dan ini memungkinkan latihan beban ringan secara konsisten. Ini membuat otot dan tulang kita semakin kuat.
0: Okay.
1: Jadi demikian juga contoh lain seperti pintu dan ventilasi. Ini saluran pernapasan dan sirkulasi. Ibaratnya ini di dalam tubuh kita perlu membuang racun hasil metabolisme. Itu bisa dilakukan melalui keringat. Berarti harus ada aktivitas fisik, buang air. Nah, berarti kita membutuhkan yang namanya serat supaya BAB kita juga lancar gitu ya. Kemudian supaya tidak terjadi pemupukan penyakit di dalam tubuh, kita harus lakukan yang namanya detoksifikasi. Biasanya detoksifikasi itu selain berolahraga bisa kita lakukan dengan berpuasa gitu loh ya. Sekali lagi nutrisi yang ada di dalam buah dan sayur begitu sangat efektif.
0: Betul.
1: Dalam melakukan detoksifikasi. Kemudian listrik dan saluran air ini ibaratnya saraf dan pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan pembuluh darah dan saraf itu ibarat pipa ya, jangan biarkan pipa itu tersumbat. Sumbatan-sumbatan saluran di dalam pembuluh darah kita itu bisa terjadi akibat dari kolesterol atau plaque. Maka lakukanlah aktivitas fisik atau kardio minimal 30 menit sehari, itu untuk memperlancar sirkulasi. Maka selain menggunakan produk andalan kita, kita juga dianjurkan untuk melakukan gerak fisik ya, untuk memperlancar sirkulasi. Dan perawatan rutin ya, perawatan rutin ini tujuannya adalah mencegah ya, jangan menunggu rumah roboh atau bocor baru diperbaiki gitu loh, dan nanti biayanya besar loh.
0: Betul.
1: Nah, maka dari itu sebelum terjadi kerusakan, kita harus yang namanya melakukan renovasi ya. Banyak penyakit seperti hipertensi yang tidak disadari penderitanya, diibaratkan seperti ban mobil yang tekanan anginnya berlebih namun dari luar terlihat baik-baik saja gitu loh ya. Dan pada akhirnya itu bisa meletus ya. Dan jika itu meletus atau pembuluh darah itu bisa pecah, maka ini begitu sangat berbahaya nanti dampaknya, yang mungkin pernah kita kenal istilahnya dengan silent killer gitu loh ya. Maka selalu dengarkan alarm tubuh sebelum semuanya terlambat.
0: Betul.
1: Nah, maka dari itu kalau kita ingin melakukan perawatan, pencegahan dalam tubuh kita, maka tubuh kita ini harus kita isi dengan nutrisi-nutrisi yang baik supaya pondasinya kuat.
0: Betul.
1: Ya. Dan pondasi-pondasi itu bisa kita isi dengan elemen gizi dari jamu tetes Bio HSA. Dan untuk merawat pembuluh dan saraf-sarafnya, kita sudah siapkan minyak balur HSA 88 Pro. Jadi jika kedua-duanya ini kita gunakan secara bersama-sama, maka ibaratnya kita merawat rumah kita dengan baik dan nyaman kita menempati rumah itu, dan rumah itu merupakan istana buat kita. Jadi jika kita ingin tubuh kita ini adalah istana buat kita, mari kita jaga, mari kita rawat. Ada produk andalan, dan produk andalan kita alhamdulillah sudah tersedia di Radio CBB.
0: Nah, ini begitu, ada yang tanya lagi boleh ya?
1: Boleh Bang Jari.
0: Oke, yang ini pertama dari Cahya di Cengkareng. Lalu ada Mama Lala di Kebun Bawang, dan juga Hermawati Jalan Benda. Kalau Neng Hermawati bilang katanya sering vertigo.
1: Vertigo.
0: Apakah bisa menggunakan itu?
1: Betul.
0: Lalu kalau dari Mama Lala Kebun Bawang, dia bilang katanya asam urat dan juga ada gula juga. Lalu kalau dari Cahya ini Cengkareng, dia bilang katanya hernia, sering masuk angin, mata gatal dan buram.
1: Ya.
0: Nah, silakan bisa dijelaskan lagi nih.
1: Betul. Jadi semua produk kita ini bisa digunakan untuk keluhan-keluhan itu.
0: Siap.
1: Silakan konsumsi jamu tetes Bio HSA-nya 5 sampai 7 tetes 3 kali 1 hari.
0: Siap.
1: Dan jika ada gangguan pada mata, ini bisa diteteskan di mata. Ini untuk jamu tetes Bio HSA-nya.
0: Ya.
1: Bisa diteteskan 1 tetes saja malam hari menjelang tidur ya. Itu akan membaster gangguan-gangguan pada mata ya. Dan kalau kita konsisten menggunakan ini, insya Allah ya, gula darah kita bisa normal.
0: Amin.
1: Kolesterol kita bisa membaik.
0: Amin.
1: Zat asam dalam darah kita bisa semakin membaik.
0: Siap.
1: Itu tentu langkah-langkah yang bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA. Itu manfaat yang bisa kita dapatkan ya.
0: Ya.
1: Kemudian baluran minyak balur HSA 88 Pro ini, sekali lagi, balurannya akan memperlancar sirkulasi sistem peredaran darah, akan membuat kita lebih rileks, lebih nyaman. Di saat kita rileks dan nyaman, maka kita bisa terhindar dari namanya gangguan-gangguan sistem hormon.
0: Siap.
1: Dan ini bisa membuat kita dari hari ke hari kok semakin tenang, semakin nyaman. Ini harus wajib kita ciptakan terus di dalam tubuh kita.
0: Siap.
1: Dan sekali lagi, baluran HSA 88 Pro aroma yang diberikan dari rempah-rempah ini benar-benar bisa kita dapatkan. Amin. Sensasi yang nyaman dari hari ke hari. Amin. Ini satu bukti nanti kita menggunakan produk ini, kesehatan kita semakin hari semakin baik. Siap. Dan semakin nyaman. Siap. Begitu Bang Jerry ya.
0: Oke, sudah terbayar semua, sudah terbaca semua, sudah dijelaskan semua yang nanya-nanya di sini. Jadi kita tidak punya utang ya.
1: Siap, Bang Jerry.
0: Terima kasih Bang Eli sudah gabung di sini, Jerry. Sudah menjelaskan dan menjabarkan semua tentang minyak gosok S88 dan juga BioSA. Jadi terima kasih. Terima kasih Bang Eli, sampai ketemu minggu depan Bang ya.
1: Baik, baik Bang.
0: Oke, dan ini mana Bang saya Jakau Share, pokoknya tunggu apa lagi langsung aja dapatkan minyak gosok KS88 dan juga jamu tetes Bio Aesa. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat atau di Radio CBP. Oke.
3: Buat yang manis abang sayang yang pengen banget nyoba khasiat dari minyak oles ajaib ini. Nah, kalau orang-orang yang sudah mencobanya sih bilang ini minyak ajaib karena benar-benar hebat. Iya, Masya Allah banget deh hasilnya. Minyak HSA88 ini bisa Neng Manis Abang Sayang dapatkan di Radio CBB. Secara datang langsung bisa, mau WA boleh, secara COD pun oke. Untuk seluruh Indonesia loh. Silakan hubungi agen-agen kami untuk wilayah Kamal Muara Jakarta Utara dan sekitarnya. Ada Bang Darli di 0896-6273-5250. Untuk wilayah Pamulang ada Bang Hairul di 0811-1557-011. Customer service untuk konsultasi dan pemesanan juga bisa dihubungi di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Dan penyiar-penyiar Radio CBB pun dapat dihubungi. Demikian Neng Manis Abang Sayang, cabang penjualan HSA 88. Sehat, sehat, sehat barengan minyak ajaib HSA 88. Yeay!

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset

0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

5 tahun Radio CBB mengudara. Yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry punya import bagus nih untuk Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Apalagi nih mungkin Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar yang pajak motornya belum bayar ya. Ini bagus banget nih, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi Neman Desa Bangsa yang Sejangkau Siar yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui nih, setiap pajak daerah yang Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi umum, pembangunan fasilitas pendidikan dan juga kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek nih laman Bapenda DKI Jakarta ya. Nih, Bang Jerry kasih tahu nih ya. Catat baik-baik, Bapenda.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.

0: Podcast isi dua.
1: Dari Wingsfoot.
2: Hai.
3: Hai. Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
2: Iya.
3: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romi Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 100% Indonesia.

0: Dangdut Jakarta. Ada trio Menyala dengan judul lagunya Juleha menemani Neng Marisa Bangsa yang sejak awal siar di jam 10 lewat 37 menit waktu di bilik siar. Hai, ada orang jauh absen. Turiah dari Batang, Jawa Tengah katanya ikutan absen. Siap. Terima kasih Neng Turiah. Dan Neng Marisa Bangsa yang sejak awal siar, Bang Jerry mau ingetin jangan lupa nanti sore ya, dengerin nih. Dari jam 5 sampai jam 6 ada TLC tanggal lagu CBB, ada 10 lagu. Yang 5 adalah lagu baru dan juga yang 5 adalah lagu pilihan Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siang. Juleha. Kalau Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siang suka sama lagunya, langsung aja dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siang, pasti nama artis, pasti judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54 TLC tanggal lagu CBB.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Hai, ada yang sedap nih, Brand Ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagram.

0: Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, info dari BMKG nih. Katanya Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, 28% wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau di bulan Mei sama Juni. Jadi Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ya, nah, harus siap-siap nih karena sedikit lagi kita akan masuk di bulan di musim kemarau. Jadi Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar harus irit-irit yang namanya air ya. Jangan boros-boros yang namanya air nih, Malaysia Bang Sayang Sejangkau Siar. Bisa nanti siapa tahu nanti takutnya kekurangan air. Kalau bisa udah mulai nih yang namanya membuat yang namanya penampungan air. Tapi kalau di Jakarta mungkin masih ada hujan-hujannya ya nih, Malaysia Bang Sayang Sejangkau Siar. Tapi di beberapa wilayah di Indonesia ini sudah mulai musim kemarau, sekitar 28%. Intinya adalah nih, Malaysia Bang Sayang Sejangkau Siar harus ekstra hati-hati ya, karena ini kemungkinan menurut BMKG ini kemaraunya akan panjang ya. Oke, jangan kemana-mana ah nih, Malaysia Bang Sayang Sejangkau Siar. Bang Jerry akan balik lagi. Bang Jerry mau muterin lagu dari Aksai dan juga Aidah dengan judul lagunya Blepes. Tetap digoyang pagi sa.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

kan ya. Atau minta dipijitin, makanya langsung dipijitin ya, jangan cemburuan aja. Oh, sebaliknya juga ya. Kalau misalnya nih abang-abangnya juga harus dengerin. Kalau neng-nengnya mau curhat, didengerin, jangan sembarangan ditinggal begitu aja. Bang Jerry mau nyapa-nyapa dulu yang ada di Pecebuk. Ada Abah Wayes, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry, sudah selalu. Ada Rosa-Rosa juga ya. Lalu juga ada Atun Juknek, apa kabar? Ada Eli Agustin, ada Hartono. Ada juga nih manis abang sayang si Jakau Siar di luar sana. Yang lagi dengerin streaming ya, apa kabar? Selamat siang. Dan jangan lupa nih untuk yang cowok-cowok, siap-siap. Nanti kita akan sholat Jumat. Oke? Intinya adalah dengerinlah kata hati dari pasangan kalian. Yang penting jangan ngikutin nih seperti judul lagunya Nada Soraya, gara-gara sebotol ya. Jangan kemana-mana, tetap digoyang pagi.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jodohin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh!
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Power Geek Boost.
9: Dung, ayo dong, ya, wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin coklat drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
8: Wow. Coklat drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Coko drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Coko drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
8: Coko drink,
3: my mood booster,
8: menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
11: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalbinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
13: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 2.

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Ibu Fatimah dari Kampung Renjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya
1: berkuat 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air Bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji Teng nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Nih mana Bang Sayang sejangkau siar, masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Nah, Bang Jerry punya tips nih untuk nih mana Bang Sayang sejangkau siar yang mungkin sekarang lagi masak dan tiba-tiba, wah ini kok kepedesan ya, wah ini kok asinan ya, wah ini kok kepahitan, atau wah ini kok hambar ya masakannya. Nah, nih mana Bang Sayang sejangkau siar nih, dengerin baik-baik ya tipsnya ya. Ini Bang Jerry mau kasih tahu nih, kalau nih mana Bang Sayang sejangkau siar mungkin masaknya kepedesan ya, sedangkan keluarganya tidak suka sama pedes. Gampang, caranya adalah tambahin garam. Ingat, tapi jangan banyak-banyak. Nah, kalau kebanyak-banyak malah kasinan. Nah, kalau misalnya tiba-tiba makanannya pahit, tambahkan saja gula atau madu secukupnya. Lalu kalau misalnya masakannya adalah kemanisan, nah ini gampang banget, tambahin aja perasan lemon ya, nih mana Bang Sayang sejangkau siar. Lalu kalau misalnya, kok ini keasinan ya? Nah, kalau keasinan, coba deh tambahin kentang yang udah diiris-iris. Lalu kalau misalnya, kok ini hambar ya? Rasanya nggak ada. Nah, kalau ini gampang, cukup tambahkan ya 1 sendok makan cuka. Oke, jangan banyak-banyak, nanti jadi asem. Lalu kalau misalnya, ya...

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengar

0: Semuanya sehat, sehat, sehat. Maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio 105.

udara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Nita Talia dengan goyang heboh. Harus menutup jumpa kita nih manis abang sayang sejak kau share di goyang pagi. Oke. Tapi jangan kemana-mana karena sampai jam 1 nanti akan disiapin dengan lagu-lagu yang bikin yang manis abang sayang sejak kau share nyanyi bareng. Bersama CBB pastinya ya. Dan jangan lupa juga nanti ada goyang seksi Hayu Siapa Takut. Yang mau request, yang mau kirim salam boleh banget ditungguin di sini ya. Jangan lupa ada TLC juga loh. Terima kasih dari manis abang sayang sejak kau siar. Pokoknya jangan lupa dengerin Bang Jerry. Jangan dengerin Bang Jerry. Nonton Bang Jerry di RTV setiap Sabtu dan Minggu di acara Abrakadabra. Oke, jam 9 pagi di RTV makin cakep. Terima kasih ya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cuy bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah, mwah, mwah.

0: Podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fisi Kalina, lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Push.
3: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks real.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak.
0: Wah.
1: Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Power gig boost.
2: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hey manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke 1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare. Mundur-mundur, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Mm-mm. Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Sabang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: você, bebê.
1: Dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut bareng aku, Neng Salwa, sampai jam 6 sore nanti. Buat Neng manis abang sayang yang nanti mau request dan salam-salam, terus pantengin terus Radio CBB 105,4 FM. Karena juga hari ini ada TLC ya, Neng manis abang sayang, oke? Buat Neng manis abang sayang, ini ada Siti Badriah dengan judul lagunya Berondong Tua. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya, buat Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang sudah di jam 13 lewat 8 menit. Sekarang hari apa sih Neng Manis Abang Sayang? Sekarang adalah hari Jumat di langkah yang kelima di bulan Juni 2026 ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request, bisa telepon di 0895-2015 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan Salwa.
0: Di mana Salwanya?
1: Di kebun jeruk.
0: Gimana kabarnya, Neng?
1: Habis makan sambal pedas.
0: Habis makan
1: sambal.
0: Sambal pedas. Pakai apa?
1: Nasi.
0: Pakai nasi. Oke, ya udah.
1: Salwa sehat.
0: Alhamdulillah aku sehat banget. Kamu sehat?
1: Iya, sehat. Semalam sih tepar.
0: Tepar kenapa? Capean?
1: Bumi muter-muter terus.
0: Oh, pusing.
1: Bangun enggak bisa.
0: Oh, ya. Semoga cepat sembuh ya. Sekarang udah sehat kan apinya?
1: Mungkin darah rendah kan.
0: Oh, iya kali ya. Banyakin makan daging.
1: Amis.
0: Daging merah.
1: Amis.
0: Ya udah kamu amis. Ya udah, minum vitamin kalau enggak berarti.
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Salwa, mau apa?
0: Cinta tak bertuan dari siapa?
1: Aulia.
0: Cinta tak bertuan dari siapa?
1: Aulia.
0: Siapa cintanya yang tidak bertuan itu?
1: Ada deh.
0: Aulia dia. Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Buat si A ya.
0: Iya, buat orang yang jauh di sana, inisialnya A. Oke.
1: Oke, matur suruh.
0: Sami-sami.
1: Sehat terus.
0: Amin, kamu juga sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Neng Manis Abang Sayang, yuk. Yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895-2010-54. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Diana. Gimana kabarnya? Aku udah lama sekali tidak ngobrol sama kamu ya.
2: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Biarpun aku sering lihat status kamu, tapi kan aku enggak pernah ngobrol sama kamu ya.
2: Aku juga lagi enggak lama-lama nih, lagi ada mau ngerebus lagi
0: sayurannya. Oke, udah, mau request,
2: aku request lagu aja.
0: Apa tuh?
2: Dari Caca Andika dong.
0: Judulnya?
2: Kacida.
0: Coba cari Kacida. Kemarin tuh dicari kagak ada ya.
2: Belum di download kali ya.
0: Coba dicari-cari. Kacida. Adanya Do Sumbang.
2: Oh, ya udah kalau enggak ada dari Caca Handika, Kacidanya itu aja, keliru aja.
0: Keliru. Keliru dari siapa tuh keliru?
2: Dari Mawar Aprilia. Kalau enggak Raka AB juga enggak apa-apa.
0: Coba dicari dulu ya. Mawar Aprilia.
2: Kemarin ada waktu sama siapa? Sama Arya.
0: Ada. Dari Mawar Aprilia ada. Ya.
2: Siap.
0: Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin.
2: Oke deh, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu pokoknya. Amin, ya, mending sehat aja deh selalu. Walaupun iya, jarang on air, yang penting monitor aja.
0: Oke.
2: Pokoknya lagi sibuk banget.
0: Ya sudah, nanti
2: oke, terima kasih banyak ya. Neng Salwa.
0: Oke,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang ya. Kacidanya itu dari kemarin aku cari-cari sepertinya hilang gitu ya. Waktu itu emang ada. Iya Bang Jerry, oke. Oke Bang Jerry. Aduh keselap. Buat Abang Sayang, Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang, tetap di 55 tahun Radio CBB Mudara. Yang pasti semakin mendar

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Bu, beli sabun.
4: Iya.
3: Mau mandi, sabun habis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
3: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu?
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
3: Masa iya?
4: Iya.
3: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
3: Wah, bener banget, Bu.
4: Iya.
3: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
4: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
3: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
4: Iya, iya.
3: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren cek barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Radio Selebi 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena masih di jam 13:34 waktu di bilik siar. Dan baru tadi baru ada dua penelpon ya. Berarti masih waktunya buat yang manis abang sayang bisa request, bisa telepon di 0895 2010 54. Oke, ada siapa di sana di 0895 nya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Halo, siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Lasmeni di Matraman.
0: Neng Lasmeni, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, panas banget.
0: Oh, sama, berarti di sini juga. Tapi langitnya enggak panas, cuman ada mataharinya gitu.
1: Enggak, kok di sini mah langitnya panas banget, mentereng banget, langitnya cerah.
0: Oh, di sini mah mendung ya. Berarti beda ya nih, cuacanya beda. Kalau misalkan di Matraman cuacanya cerah banget ya. Kalau di
1: radio aku nanti keluar habis ke kelurahan sebentar.
0: Ngapain tuh? Kalau aku boleh tahu, kalau enggak boleh tahu enggak, Pak?
1: Udah deh, minta lagu aja deh.
0: Kenapa kamu udah makan siang belum? Biasanya kamu kan ngasih tahu aku kalau kamu habis makan siang.
1: Udah tadi pakai sayur kangkung.
0: Sayur kangkung. Sama apa sayur kangkung aja?
1: Sama ini apa sih namanya, ikan asin.
0: Ya, enak tuh ya. Aku suka banget ikan asin lagi.
1: Aku enggak ketinggalan kambet terasi.
0: Wih, enak banget itu. Double enaknya, enak banget. Kangkung juga enak. Iya. Ya udah, kamu request lagu apa?
1: Lagunya dari Tukang Kakan.
0: Ini Henok Garpu.
1: Enggak, jangan bosan ah. Itu aja tuh, Esti Damara.
0: Apa judulnya?
1: Tega.
0: Tega dari Esti Damara. Esti Damara, Tega. Tega dari Esti Damara. Sebentar. Esti Damara ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Makasih ya Neng Salwa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request masih Neng Salwa, tunggu di 0895 0895 2010 54. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Gak takut ah, mana saya?
0: Gak takut ah, dengan siapa di mana ah?
2: Melati di Ciledug.
0: Kamu tuh Ciledugnya sebelah mana sih Neng?
2: Di Karang Tengah tuh, Swadaya.
0: Oh,
2: dekat yang
0: banyak jajanan.
2: Iya, dekat Bakti Asih.
0: Deket
2: depan banget. Rumah sakit Bakti Asih.
0: Kayaknya aku tahu deh, kayaknya ya.
2: Di belakang Bakti Asih.
0: Ya udah, berarti nggak jauh-jauh banget lah ya.
2: Iya.
0: Ya udah, kamu
2: mana?
0: Apa nama aku?
2: Ya, nah rumahnya Sawa kan deket ya.
0: Iya kan, deket banget. Aku juga Ciledug, tapi aku nggak Ciledug sih, pinggir-pinggirannya.
2: Iya.
0: Ya udah, mau request lagu apa nih?
2: Mau request lagu. Apa sih namanya?
0: Apa?
2: Lupa tadi, lupa lagi.
0: Apa tuh, kenapa lupa? Kayak Neng Lasmeni, lupa mulu judul lagunya.
2: Lupa mulu sih ya.
0: Apa?
2: Terlalu sayang dah.
0: Terlalu sayang dari?
2: Dari satu lagunya dah.
0: Kalau itu gak boleh terlalu sayang.
2: Tanya.
0: Nanti ditinggalin. Terlalu sayang dari
2: Iya. Kalau terlalu sayang gitu ya.
0: Terlalu sayang gak? Terlalu sayang dari Soraya Liberty, Siti Alia, Sinta Sinta.
2: Dari Siti Alia gak apa-apa.
0: Oke, dari Siti Alia ya. Nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Oke, buat yang manis abang sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi soal lagu dan iklan berikut ya. Ada Dewi Persik. Kita putar lagu yang ada di playlist dulu ya. Ada Dewi Persik dengan judul lagunya Indah Pada Waktunya. Buat yang manis abang sayang yang sudah request, tungguin ya, nanti pasti lagu yang diputar. Oke, tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta.

0: Sejenis abang sayang sejenggo siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal

0: semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Raja.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
3: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Abang sayang, sejangkau siar Radio CWB 105.4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Ada aku, Sandrina. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya
1: buat
0: 600. Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang,
1: Bu?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Adit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya, gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

SBB Mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Wanita Bangsa yang sejangkau siar, balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Neng Wanita Bangsa yang karena sudah jam 14 lewat 2 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Salo kasih informasi ke Neng Wanita Bangsa yang gitu ya. Seperti biasa Neng Salo mau kasih informasi mengenai apa ya hari ini ya. Nah, ini Neng Manisa Bang Sayang, khususnya warga Jakarta ya. Ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta nih. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB serta bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Nah, ini merupakan kesempatan bagi Neng Manisa Bang Sayang yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajibannya tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan loh. Nah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, Neng Manisa Bang Sayang. Nah, perlu diketahui bahwa ya, setiap pajak daerah yang Neng Manisa Bang Sayang bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, terus juga pembangunan fasilitas pendidikan serta kesehatan, sampai ya Neng Manisa Bang Sayang, berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Nah, karena itu mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, serta berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, Neng Manisa Bang Sayang bisa cek di laman Bapenda DKI Jakarta, yaitu di bapenda.jakarta.go.id. Kalau misalkan tidak tahu dot-dot itu yang titik gitu Neng Manisa Bang Sayang, jadi bapenda.jakarta.go.id. Nah, bayar pajaknya manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026. Ingat ya, sebelum 31 Agustus 2026 gitu. Oke, okay? Buat Neng Manisa Bang Sayang jangan lupa ya. Ya sudah, jangan kemana-mana Neng Manisa Bang Sayang, karena Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Ini ada Rafli Goa featuring Ega dengan judul lagunya Bahtera Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayu siapa takut.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
7: Halo juga Bu.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
7: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
6: Lagi main?
7: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
6: Pelurunya?
7: Terus masuk ke telinga anak saya.
6: Waduh, sakit dong Bu.
7: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
6: Iya.
7: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
6: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
7: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
6: Oh gitu.
7: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
6: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
7: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
6: Jadi enggak sakit lagi.
7: Iya, nanahnya juga kering.
6: Habis itu yang herba tesmanya?
7: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
6: Hasilnya gimana?
7: Alhamdulillah sembuh.
6: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
7: Enggak, merahnya juga sembuh.
6: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
7: Iya.
6: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: underwear, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 35 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manisa Bangsa yang si jangkau siar, saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 425 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.JB telah memanggil.

Wiwik Winarno bin Sunarto, tempat dan tanggal lahir Pati, 9 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Pangkalan RT 6, RW 002, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat.

agar datang menghadiri muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Supriyati binti Ngadiman sebagai penggugat melawan Wiwik Winarno bin Sunarto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Wiwik Winarno bin Sunarto. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, kita lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin Bandar Dangdut, Jakarta. Neng manis abang sayang, saatnya memanggilan sidang. Pada hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2026, saya

Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 488 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil

Wahyudin bin Ramidi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat yang kediaman dahulu beralamat di Jalan Rawa Buaya nomor F66, RT 009 RW 002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Arni Lestari binti Iran alias Marto Iran sebagai penggugat melawan Wahyudin bin Ramidi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan suratan gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBW 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Wahyudin bin Ramidi. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abangsa yang tetap digoyang seksi, hai siapa tak.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari.

di Bandar Dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, saatnya kuis Royal by Soclean, Rp1.000 tebar wangi dan kelembutan ya buat yang manis abang sayang. Nah karena sudah jam 3 ya, berarti saatnya kita ikut kuis ya. Neng manis abang sayang yang mau ikut kuis, caranya adalah daftarkan diri Neng manis abang sayang, ketik namanya, terus abis itu jawabannya, terus kirim ke 0895 2015 gitu. Nah 3 orang yang beruntung akan dipilih sama Neng Salwa nanti ya untuk ikutan kuis tebar wangi dan kelembutan gitu. Jadi buat Neng manis abang sayang yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan hadiah uang tunai ditambah dengan goodie bag ya dari Royal by Soclean gitu. Makanya ayo Neng manis abang sayang yang mau ikutan kuis Royal by Soclean 1000 tebar wangi dan kelembutan, caranya adalah ketik nama Neng manis abang sayang, terus jawabannya kirim ke 0895 2015. Udah gak sabar kan sama pertanyaannya Neng manis abang sayang? Nah ini dialah pertanyaannya ya. Apa nama dengerin lo yang baik, yang benar ya, atau enggak dicatat deh, dicatat Neng manis abang sayang, siap-siap. Apa nama kandungan di Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire yang mampu menebar wangi parfum di setiap sentuhan? Ulangin ya. Apa nama kandungan di Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire yang mampu menebar wangi parfum di setiap sentuhan? Yang A, Royal Touch Screen. Yang B, Royal Active Touch. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Yuk kirim ke 0895 2015. Neng Salwa ulang ya pertanyaannya. Apa nama kandungan di Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire yang mampu menebar wangi parfum di setiap sentuhan gitu? Yang A, Royal Touch Screen. Yang B, Royal Active Touch. Nah, kalau Neng manis abang sayang benar, nanti Neng Salwa pilih nih 3 orang untuk ditelepon sama Neng Salwa ya. Ya sudah Neng manis abang sayang, yuk jawab langsung ya di 0895 2015. Oke, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut, dan nanti akan langsung Neng Salwa telepon ya. Oke, ya sudah Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di kuis Royal by Soclean 1000 tebar wangi dan kelembutan.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: Okay. Sebenarnya ada nggak sih suara ide tadi? Nih, poteng manis Sabang sayang. Nah, tadi kan Nesal sudah bacakan gitu ya. Pertanyaannya dan udah ada beberapa jawaban dari Neng Manis Abang Sayangnya gitu ya. Salah satu keunggulan Royal Hijab Saset 1000 Blue Saphir yang A, pelembut dan pewangi pakaian yang wanginya hanya sebentar. B, pelembut pakaian konsentran untuk hijab dan pakai. Ini kemarin ya, salah nih. Apa nama kandungan di Royal Hijab Saset 1000 Blue Saphir yang mampu menebar wangi parfum di setiap sentuhan? Nah, ini udah ada beberapa jawaban dari Neng Manis Abang Sayang. Siap-siap ya, tiga orang yang terpilih angkat telepon dari Neng Salwa. Ya, langsung jawab nih radionya, oke? Coba ada diangkat atau tidak. Kalau tidak diangkat berarti emang bukan rezekinya, gitu ya. Coba, udah aku telepon tapi belum diangkat juga ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau gabung kuis di 08952010154. Tidak diangkat, kalau tidak diangkat berarti bukan rezekinya, begitu ya. Ayo kita cari yang lain yang mau ditelepon, yuk. Di 08952010154. Coba kita angkat, kita telepon ini dulu. Yuk, kan udah jawab nih, Neng Salwa telepon harusnya diangkat kali ya. Gak diangkat, oke ternyata diangkat. Halo.
1: Halo ya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bogot di Jakarta Selatan.
0: Bang siapa? Halo?
1: Pogot.
0: Abang Pogot, oke. Abang ya. Pogot, tadi kan udah mengirimkan ya jawabannya. Nah, kasih tahu ke Neng Manis Abang Sayang jawaban yang Bang Pogot jawab. Apa tuh jawabannya tadi dari pertanyaan yang Neng Salwa kasih?
1: Yang B,
0: apa tuh? Active touch.
1: Iya,
0: active touch. Oke, nanti kalau misalkan itu didengerin ya siapa pemenangnya, oke?
1: Udah menang atau belum?
0: Apa?
1: Udah menang belum?
0: Belum dong, nanti ya, nanti diumumin ya. Oke?
1: Okay?
0: Ya. Ya udah, terima kasih ya. Bang Pogot ya. Oke, okay, itu tadi satu penelpon yang sudah menjawab. Kita cari lagi yuk yang lainnya yang bisa ditelepon. Tadi kan udah ditelepon, ayo Bang Sonang. Bukan abang yang nelpon, aku yang nelpon ya. Coba kita telepon yang ini ya. Bisa diangkat tidak ya? Semoga bisa diangkat ya. Oke, ternyata ini nggak bisa ditelepon, tidak berdering. Ya udah kita telepon Bang Sonang aja nih yang udah nelponin terus dari tadi ya. Kita telepon coba. Oke, tidak bisa diangkat, tidak bisa ditelepon juga ya. Oke. Ya sudah, kalau misalnya tidak bisa ditelepon berarti pengumuman pemenangnya gimana nih? Aku nggak bisa ditelepon ya, gimana sih? Udah jawab tapi tidak bisa ditelepon ya. Aduh, Neng Manis Abang Sayang, sayang sekali kalau bisa. Kan sudah jawab, harusnya sudah mendapatkan uang tunai. Oke, ternyata diangkat. Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Elda di Tebet.
0: Oke, Neng Elda. Tadi Tebet kan sudah jawab ya pertanyaannya dari Neng Salwa. Jawabannya apa tuh?
2: Yang B.
0: Apa yang B?
2: Yang B, active touch.
0: Oke, kalau sudah jawab nanti ya dengerin lagi. Pantangin terus radio CBB-nya ya, jangan kemana-mana, oke? Kali aja kamu yang menang.
2: Oke.
0: Ya sudah, yeah. Oke. Terima kasih.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Nah, satu lagi penelpon ya. Satu lagi yang akan Neng Salwa telepon. Nah, ini kenapa tidak bisa ditelepon ya? Coba. Ya udah, berarti antara Neng Elda atau Bang Pogat ya pemenangnya. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang, kira-kira siapa ya pemenangnya? Makanya pantengin terus kuis Royal by Soklin 1000 di Radio CBB 105,4 FM, tebar wangi dan kelembutan. Oke, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga, ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Ada Delicia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
11: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
12: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
13: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
12: Di toko saya? Ada dong.
13: Bubu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
12: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
13: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
12: Promonya banyak.
13: Wah, promo apa aja?
12: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
13: Hah? Terus?
12: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
13: Wah, mau.
12: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet. Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
13: Yang jual untungnya melimpah.
12: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6 gratis 1. Beli satu renceng, gratis toples cantik.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

pendengar dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia, neng manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di kuis Royal Boys Oklin 1000, tebar wangi dan kelembutan ya, neng manisa bangsa yang tadi kan sudah ditelepon ya, 3 orang yang beruntung gitu untuk gabung di kuis Royal Boys Oklin ya. Oke, okay. Nah kira-kira ya dari ketiga orang tersebut, siapakah orang yang beruntung di hari ini, di Jumat ini ya? Langsung aja ya. Yang beruntung adalah Abang Pogot dari Jaksel ya. Abang nanti aku hubungi lagi, oke? Okay? Boleh manis abang sayang yang belum beruntung, tenang aja. Karena kuisnya akan ada lagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 3 sore sampai jam 4 sore. Makanya pantengin terus radio CBB 105,4 FM di kuis Royal by Soklin di Gueng Seksi ya, tepatnya ya, oke? Buat yang manis abang sayang, terima kasih ya sudah yang sudah gabung di kuis ini ya bareng Neng Salwa gitu ya. Kalau misalkan minggu depan Neng manis abang sayang mau ikut, daftarkan di Neng manis abang sayang, ketik nama Neng manis abang sayang, terus kirim jawabannya gitu ya. Dengan cara nanti 3 orang yang beruntung akan Neng Salwa pilih setiap harinya gitu. Untuk ikutan kuis kabar wangi dan kelembutan gitu ya. Poteng manis abang saya yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan hadiah uang tunai plus goodie bag dari Royal by Soklin. Oke. Terima kasih buat yang manis abang saya yang sudah ikut hari ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu, siapa takut.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hebat.

0: Bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salorigo yang seksi, hayu siapa takut ya. Buat yang manis abang sayang, tadi kita sudah kuis, terus juga sudah request sebelumnya. Nah sekarang udah request lagi ya, karena sudah jam 16:18 waktu di bilik siar ya. Tapi ingat ya Neng Manis abang sayang, kalau hari ini ada TLC tanggal lagu KPB ya, oke. Penting manis abang sayang yang mau request bisa telepon di 089-52-1054. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Saifuddin di sini.
0: Bang Saifuddin, gimana kabarnya? Kok tumben sore sekali nelponnya?
1: Oh gitu, ada sibukan yang biasa.
0: Oke, ya udah abang mau request lagu apa?
1: Gembala Cinta dong.
0: Gembala Cinta dari?
1: Asyrat.
0: Gembala Cinta, coba dicari dulu ya lagunya ya.
1: Oke Neng.
0: Sebentar ya abang, dari Asyrat. Ya betul, oke nanti lagunya Neng selalu puterin ya abang.
1: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang manis abang sayang yang mau request mesin yang soal, tunggu ini 0895 2010 54. Sepertinya hari ini agak sepi ya yang manis abang sayang, karena ini adalah hari Jumat, udah masuk ke weekend. Mungkin tadi weekend belum sih, baru mau weekend gitu ya. Mungkin Neng Manis Abang Sayangnya sudah sibuk. Dan tapi jangan lupa ya buat Neng Manis Abang Sayang yang mau yang mau penyanyi favoritnya bisa masuk ke tanggal lagu CBB. Makanya pantengin terus, barangkali penyanyi favorit Neng Manis Abang Sayang ada di tanggal lagu CBB. Oke, ada ternyata ada yang nelfon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Iya, siapa takut?
0: Gak takut, ada gak siapa di mana? Alhamdulillah, sehat. Mama ya, kembar. Ini sebenarnya aku manggilnya mama kembar kan, gak apa-apa?
2: Iya, gak apa-apa.
0: Oke, mama kembar gimana kabarnya?
2: Saya kok.
0: Oke, lucu banget ya. Nanti anaknya kembarnya cewek apa cowok?
2: Cewek-cewek.
0: Ih lucu banget.
2: Umur 17 tahun sekarang.
0: Oh iya, berarti lagi SMA dong.
2: Kelas 2 SMA, SMK.
0: Waduh, keren banget ya. Kenapa sih lucu-lucu banget orang bisa melahirkan anak kembar? Nah,
2: sekarang udah gak lucu, lucunya waktu bayi.
0: Iya, namanya orang gede-gede ya.
2: Gede-gede.
0: Bagaimana mau lucu terus ya? Kalau aku sih lucu terus.
2: Cuma ya kalau ntar kalau udah nikah gak lucu lagi dah.
0: Ya udah, mau kembar, mau request lagi apa?
2: Imam S. Arifin udah belum?
0: Imam S. Arifin?
2: Iya.
0: Belum Imam S. Arifin, apa judulnya?
2: Sebelum Bobo.
0: Sebelum Bobo dari Imam S. Arifin?
2: Iya.
0: Sebelum Bobo dari... Ada, nanti lagunya yang selalu putar
2: ya? Ada kan?
0: Ada.
2: Oke. Makasih ya, misalnya ya.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang, nanti lagi ya kalau mau request tunggu, makanya pantengin terus radio CBB 105.4 FM, karena nanti Neng Sola akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayu siapa takut.

0: begitu deket kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
9: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

apa takut ya buat yang manis abang sayang. Karena masih di jam 16:41 waktu di bilik siar. Masih waktunya buat yang manis abang sayang request bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-3633. Tapi sebelum itu Neng Salwa mau absen-absen dulu kan, dari tadi aku belum panggil-panggilin Neng Manis Abang Sayangnya yang gabung di Goyang Seksi hari ini ya. Kalau di WhatsApp-nya di grup Goyang Fans Radio CBB ini ada siapa aja di sana ya kira-kira ya. Ada Neng Ana Latah, terus juga ada Neng Hikmah Alatas, juga ada Bang Saifuddin, ada Bang Ale Duda Malik, terus juga ada bentar, ini siapa ya namanya ya? Enggak ada namanya ya. Banyak pokoknya ya buat yang manis abang sayang. Nah, kalau misalkan di Facebook-nya Cakti Budi Bakti yang belum aku lihat dari tadi ya Neng Manis Abang Sayang, kita mari lihatnya di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada siapa di sini, di sana maksudnya. Sebentar, agak lama ya ininya sinyalnya Neng Manis Abang Sayang. Sabar. Kok nggak usah kebuka ya Facebooknya? Coba ya sebentar Neng Manis Abang Sayang. Sinyalnya seperti tidak mau membuka sesuatu gitu. Wah, tidak bisa ya ternyata. Padahal aku mau absen-absen Neng Manis Abang Sayang. Tapi tiba-tiba, oh ternyata bisa-bisa. Kalau di Facebook Cakti Budi Bakti ini ada. Emang agak lemot banget ya ininya juga. Oke, pakai ini coba. Oke, kalau di Facebook Cakti Budi Bakti ada Neng Eli Agustin, ada Bang Abah YSL Samplangan dari Gianyar Bali hadir ya katanya. Tuh kan, muter-muter terus ya. Ya ampun, aku harus sabar apa ya? Gimana ini caranya sabar ya Neng Manis Abang Sayang? Nah, kalau misalkan di WhatsApp-nya dulu deh. Kalau misalkan itu belum bisa kebuka, kita absen aja yang ada di WhatsApp. Ada Mama Kembar, ada Bang Saifuddin, ada Bang Togat yang memenangkan kuis hari ini ya. Terus juga ada Bang Sonang Posta, terus juga ada Bang Pogot ya. Ada juga Bang Herman, terus kemudian ada siapa lagi di sana? Ada Neng Eleda, terus juga ada

Bang Jerry ya. Ternyata dia dengerin aku, Neng Manisa Bang Sayang. Terus juga ada Neng Turiah ya. Oke, ya sudah Neng Manisa Bang Sayang. Facebooknya belum bisa kebuka juga ya. Aduh, ampun, ampun. Kalau di Facebook ini ada Bang Anto katanya hadir. Terus juga ada Neng Eli Agustin. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir. Salam dari Bang PI Mantulangka. Tentrem-tentrem adem. Melanie Azza, Bang Anim Beka, Bang Ahmad Huduri, Bang Abel Tea ya banyak ya. Ada Bang Abo WSL, ada Neng Bobo, ada Bang Bobo, ada Bang Soka, ada Bang siapa ini ya? Ada Neng Melanie Azza yang ngasih tahu kalau misalkan malam ini ada info mengenai bola gitu ya. Terus juga ada Bang Ahmad Huduri. Udah sih itu aja ya Neng Manisa Bang Sayang. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi. Nanti sebentar lagi kita akan ada TLC tanggal lagu CPB. Oke, makanya jangan kemana-mana. Patengin terus radio CPB 105.4 FM di Goyang Seksi. Ayo siapa tahu.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Podcast Pesendang Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Gak pengen pulang, pengen cepet-cepet denger radio.
1: Emangnya ada apa?
2: Lu denger aja sendiri.
3: Tangga lagu CBB.
4: Tahun radio CBB aku lupa 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta Serseneng Indonesia Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di TLC tanggal lagu CBB ya. Buat Neng Manisa Bang sayang, karena sudah jam 17.00 atau jam 5 tepat gitu ya. Berarti dan di hari Jumat ya. Berarti waktunya TLC tanggal lagu CBB Neng Manisa Bang sayang. Aduh, enggak sabar ya. Tapi Neng Manisa Bang sayang, sekarang TLC-nya di episode ke-187. Nah, Neng Sawo mau ucapin dulu terima kasih ke label manajemen artis, artisnya dan juga produser Mas Rama, produksi Pak Budi, serta MD Bang Jerry, dan yang pastinya aku sebagai penyiarnya ya, Neng Salwa ya. Nah, Neng Salwa mau ingetin nih buat Neng Manisa Bang sayang ya, untuk selalu dukung penyanyi favoritnya supaya masuk ke tangga lagu CBB. Caranya adalah ketik nama Neng Manisa Bang sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54 ya, Neng Manisa Bang sayang, oke. Nah, sebelum masuk juga ke episode ke-187, Neng Salwa mau baca ini recap TLC episode ke-186 ya. Di minggu kemarin gitu, yang dibawakan oleh Abang siapa ya kemarin ya? Minggu kemarin ya. Kalau di 186 nih, di peringkat kelima ada Valdi Nyong dengan judul lagunya Gadis Manis dari Gadis Manis Kalimantan gitu ya. Terus juga yang keempat adalah Hajim Febria dengan judul lagunya Kayang Racun ya. Terus juga yang di peringkat ketiga ada Avan dengan judul lagunya Oi. Yang kedua ada King Nasar dengan judul lagunya Seperti Mati Lampu ya sayang. Terus kalau di peringkat pertama ada Darboy Gang dengan judul lagunya Darboy Gang X Bandito Siau 86 dengan judul lagunya Kicau Mania. Kicau, kicau, kicau mania. Nah gitu, kira-kira ya Neng Manisa Bang sayang, di juara yang minggu kemarin adakah yang masuk lagi di TLC atau naik mungkin ya gitu. Nah Neng Manisa Bang sayang, kita langsung aja ke peringkat kelima ya. Di peringkat kelima ini merupakan lagu yang digandrungi sama berbagai kalangan, terus lagi viral juga Neng Manisa Bang sayang. Dan di minggu kemarin itu ada di peringkat pertama Neng Manisa Bang sayang ya. Ini ada Darboy Gang dengan Darboy Gang X Bandito Siau 86 dengan judul lagunya Kicau Mania. Oke, Neng Manisa Bang sayang, langsung aja kita putar ya. Tetap di TLC tanggal lagu CBB.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.
3: Peringkat kelima.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
5: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
5: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
5: Hah, lu sarap kejepit?
4: Iya.
5: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
5: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
5: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
5: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pakai tuh Bi.
4: Dia pakai.
5: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
5: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
4: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
5: Ngapain?
4: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
5: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
4: Depok.
5: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
4: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
5: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, ya, gue jalan dulu.

Ayu. Dengerin terus 105,4 CDBFM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut

lagu dari pendatang baru ya, lagunya Neng Siti Badriah dengan judul lagunya Bikin Candu ya, buat Neng Manis Abang Sayang. Nih Neng selalu mau ingetin lagi buat ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2014. Kalau mau penyanyi favoritnya masuk ke tanggal lagu si Bebe, ya sudah langsung aja kita lanjut ya. Tiap

0: Cipeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di TLC tanggal lagu CBB gitu ya. Tadi kan udah tuh Neng Salwa udah kasih tahu ya caranya kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau penyanyi favoritnya masuk ke tanggal lagu CBB ya, adalah ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54 gitu caranya ya. Nah, tadi kan udah di peringkat kelima. Nah, kira-kira ya di peringkat keempat ini ada siapanya? Gak sabar kan? Neng Salwa juga nih gak sabar nih. Kira-kira siapa ya? Dah, langsung aja ah, kelamaan ya. Nah, ini merupakan lagu milik dari namanya, ada podcastnya namanya Keluarga Artis Neng Manis Abang Sayang. Nah, ini saudaranya Neng Raisa yang mirip aku, mirip Neng Salwa gitu ya. Ini ada Abang Niki featuring Abang Mario gitu, dengan judul lagunya Dua Rasa Jadi Satu. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di TLC tanggal lagu CBB.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: pagi.
1: Bu, beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
4: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
5: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya, mulailah mengatur waktumu.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget.
8: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wingscare.
10: Hai,
11: hai Dit.
10: Gue habis dari Singapura nih.
11: Wah,
10: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
12: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Ada delicious ya.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
11: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
12: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
14: Neng Manis Abang Sayang, saya Sri Devi. Dengerin terus ya lagu saya hanya di Radio CBB 105,4 FM.

0: Neng Manisa Bangsa yang si Jangkau Siar. Ini merupakan lagu pendatang baru ya, ada Ratu Meta dengan judul lagunya Cuma 5 Menit ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang mau penyanyi favoritnya atau Neng Meta biar masuk, Neng Ratu Meta biar masuk ke tangga lagu si Bebek ya, caranya adalah ketik nama Neng Manisa Bangsa yang spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2154. Kenapa aku jadi gugup gitu ya? Ya sudah, Neng Manisa Bangsa yang lanjut saja ke TLC tanggal lagu CBB. Semua kemampuan CBB Bandar Dangdut Jakarta, salah satu senang di Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang si Jangkau Siar balik lagi di TLC tanggal lagu CBB ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang tadi kan kita udah dengerin pendatang baru, terus ya berarti kan kita juga udah dengerin peringkat keempat gitu kan. Nah kira-kira ya Neng Manisa Bang Sayang, di peringkat ketiga ini ada siapa ya? Tapi sebelum Neng Solo mau inget masuk ke peringkat tiga, Neng Solo mau ingetin dulu buat Neng Manisa Bang Sayang untuk selalu dukung penyanyi favoritnya dengan cara ketik nama Neng Manisa Bang Sayang spasi nama penyanyi spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2154 gitu ya. Buat Neng Manisa Bangsa ini adalah peringkat ketiga ya, lagu yang berada di peringkat ketiga ini merupakan lagu yang berada di peringkat kelima minggu lalu ya, peringkat kelima TLC minggu lalu. Kira-kira siapa ya? Kalau Neng Manisa Bangsa yang dengerin kemarin TLC, minggu kemarin TLC pasti tahu ya. Ini ada Valdinyong dengan judul lagunya Gadis Manis Kalimantan ya. Ya sudah, Neng Manisa Bangsa yang tetap di TLC tanggal lagu CBB.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi Ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman.
0: Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Yang manis abang sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya, dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke?

0: Pemirsa Bangsa Insi Jangkau Siar. Nah, ini adalah lagu dari pendatang baru juga ya, dari Denny Caknan, dengan judul lagunya Negara Angin ya, Neng Manisa Bang Sayang. Oke, kita langsung saja ke TLC Tangga Lagu CBB. Dari Jalan Haji Payang nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat, masih bersama Neng Salwa di TLC Tangga Lagu CBB ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, tadi udah mendengarkan pendatang baru ya, Abang Denny Caknan dengan judul lagunya Negara Angin. Terus Neng Salwa mau kasih tau ke Neng Manis Abang Sayang, kalau mau Bang Denny Caknan masuk ke TLC, caranya adalah ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi judul, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, kirim ke 0895-2000-1054. Ya ampun, aku ingetan nomor aku, ya Allah. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang. Nah, tadi kan udah peringkat ketiga ya. Kira-kira di peringkat kedua ada siapa di sana ya? Nah, kalau di peringkat kedua, nah ini merupakan lagu milik penyanyi muda yang baru-baru ini main ke radio CBB, Neng Manis Abang Sayang. Selain muda, dia juga tampan, Neng Manis Abang Sayang. Kira-kira siapa ya? Pasti Neng Manis Abang Sayang sudah menebak ya. Ini ada Avan dengan judul lagunya Oi. Dan ini merupakan lagu dangdut dengan genrenya hipdut ya. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang, kita putarkan saja ya. Jangan kemana-mana, tetap di TLC Tangga Lagu CBB.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
2: Kita dengarkan peringkat

0: Neng Manisa Bangsa yang si Jangkau Siar. Tadi kita sudah mendengarkan dua lagu pendatang baru, yaitu ada Abang Jaja Miharja dan Bang Irfan Hakim dengan judul lagunya City Dynamit ya. Terus juga disusul dengan Abang Gilga Sahid dengan judul lagunya Emang Dasar. Nah buat Neng Manisa Bangsa yang mau penyanyi favoritnya seperti Bang Gilga Sahid atau Abang Jaja Miharja dan Bang Irfan Hakim masuk ke TLC atau tanggal lagu CBB, caranya adalah ketik nama Neng Manisa Bangsa yang spasi nama penyanyi spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Oke, buat Neng Manisa Bangsa yang setelah ini kan harusnya ya peringkat pertama gitu ya, tapi kita nanti kepotong azan dulu ya, baru kita nanti puterin yang peringkat pertamanya gitu ya. Neng Salam mau ucapin terima kasih dulu untuk label, manajemen artis, artis dan produser Mas Rama, produksi Pak Budi, MD Bang Jerry gitu ya. Gak kerasa ya Neng Manisa Bang Sayang, Sejangkau Siar udah jam 17.46 menit waktu di bilik siar. Sudah saatnya Neng Salam pamit undur suara gitu. Tapi jangan khawatir karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam di jam 7 ya. Buat Neng Manis Abang saya, pantengin terus Radio CBB 105.4 FM. Oke, okay? Kalau gitu jaga kesehatan Neng Manis Abang sayang ya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia peringkat pertama, ada King Nazar seperti mati lampu. Tapi setelah azan ya Neng Manis Abang sayang, langsung saja azannya Neng Manis Abang sayang.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Inilah dia Senjuara.

0: Hai.
1: Hai, Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak banget ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
4: Bu, beli sabun.
3: Iya.
4: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
4: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
4: Masa iya?
3: Iya.
4: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
3: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
4: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman. 2 kali lebih melembabkan kulit. Gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
3: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
4: Banyak.
3: Wah. Mau berapa pack emangnya?
4: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
3: Iya, iya.
4: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
1: Hai,
2: Dit. Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: lalu, Alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher operasi, ambil aja berhubungan dengan masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Untuk baris ke atas. Kemarin lah, sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
1: ada air bambu Habib Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Betul.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah, ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang ketiak ini, kecil gitu aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur mengenai syariat dan Habib Rahman pada Rahman,
1: amin
0: ya, dalam membantu. Selalu ini kan saya tetap kalau dari masuk dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya, Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habib Rahman ya, Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habib Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburahman.com.
3: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Pengundian akan dilakukan 1 kali.

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Sabang Sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Se Bebe.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pop.

Radio CBB mengudara yang pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya sedang kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di malam hari yang cerah ini, yang manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Reva nih. Yang pastinya di goyang malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti nih manis abang sayang ya. Jadi buat yang manis abang saya nih yang mau cerita-cerita atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ke Bang Revan ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada debu-debu jalanan nih dari Sukem nih. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang malam asiknya makin pol.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sedang kau siar, balik lagi nih sama Bang Revan ya. Di goyang malam asiknya makin pol. Di goyang malam ini neng manis abang saya nanti bisa cerita-cerita nih sama Abang Revan ya, tentang aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih. Nanti bakal dapat lagu nih dari Abang Revan ya. Yang mau bergabung boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Atau yang mau absen-absen juga boleh nih ya, di Facebooknya Cakti Budi Bakti, nanti Abang Revan bacain ya. Tapi sebelum Abang Revan dengerin ceritanya nih manis abang sayang nih, Abang Revan mau cerita dulu nih aktivitas Abang Revan hari ini. Jadi hari ini kan libur nih manis abang sayang ya, Abang Revan libur kuliah karena hari Jumat. Nah, jadi hari ini full bersantai-santai aja di rumah, gak ada Zoom juga karena emang minggu ini tuh libur. Ada sih kuliah online cuma gak nge-Zoom, biasanya ada. Jadi nge-Zoomnya tuh seminggu nge-Zoom, seminggu enggak. Nah kayak gitu, kayak selang-seling gitu kuliah onlinenya. Nah jadi hari ini libur, gak ngapa-ngapain, cuma di rumah. Bangunnya agak siang tadi ya, Bang Revan bangun agak siang, jam 8 baru bangun. Terus bangun, sarapan, baru tiduran. Habis sarapan tiduran lagi, terus main HP, nah baru mandi, terus sholat Jumat. Pulang sholat Jumat, Bang Revan makan lagi, terus tidur siang ya. Jarang nih tidur siang karena kan sibuk kuliah terus siaran juga, jadi gak tidur siang. Dan hari ini baru tidur siang nih Bang Revan ya. Nih manis abang sayang, tidur siang sebentar doang, paling sampai jam 2. Nah jam 2 baru kayaknya makan lagi deh. Iya makan lagi ya Bang Revan, makan lagi terus udah istirahat di rumah sambil tidur-tiduran, sambil main HP, sambil lihat-lihat berita, terus sambil nonton TV juga. Kayak bosan nih main HP, nonton TV, terus bosan nih nonton TV, main HP lagi. Nah kayak gitu, saking bosannya di rumah gak ngapa-ngapain ya, karena emang libur gitu. Terus gak kemana-mana juga, gak olahraga, gak apa, jadi udah cuma di rumah gak ngapa-ngapain. Nah kalau nih manis abang sayang gimana nih di rumahnya, apakah sibuk banyak kerjaan rumah atau bersantai-santai juga nih kayak Bang Revan? Tapi kayaknya sih gak mungkin ya, soalnya yang manis abang sayang kan sibuk di rumah ya. Kalau Bang Revan emang ya nyantai aja. Dan Abang Revan baru sibuknya tuh sore beres-beres rumah, abis itu baru berangkat dari rumah ke Radio CBB. Gitu nih manis abang sayang ya, cerita Bang Revan hari ini. Kalau nih manis abang sayang gimana nih, yang mau bergabung boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu. Ada Selamat Malam nih dari Evita Mala. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Atau kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu dari Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu App ID dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio STBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
8: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105.4 CPB Bantar Rangdut, Jakarta.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sesnya kau siar, balik lagi sama Bang Revan ya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 7 lewat 45 menit waktu balik siar Neng Manisa Bang Sayang ya. Sudah waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang nih, yang mau cerita-cerita nih, yang mau curhat-curhat boleh nih ya, di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Gimana kabar nih Neng Murna? Alhamdulillah, semangat nih malam ini nih ya.
1: Ya pastinya dong.
0: Iya nih.
1: Aku semalam udah semangat, soalnya kak semalam dapat transferan.
0: Wih, dapat transferan dari mana nih? Dari Pepi Jumadi?
1: Enggak, dari Tete Linda dong.
0: Gitu. Oh, bisa gitu ya?
1: Ya iya.
0: Oh, lagi ada acara apa ini? Rejeki. Lagi ada acara apa emang?
1: Ya enggak ada acara apa-apa, cuman ada rezeki lebih mungkin, terus ngasih Murna, ngasih polas mini
0: gitu. Terus selain itu, Murna ada cerita apa lagi nih?
1: Oh, hari ini lumayan panas, Abang.
0: Wah, ini kayaknya mas setiap hari panas banget ya.
1: Iya, cuman kemarin doang hujan sore.
0: Kemarin sore di rumahnya Murna hujan?
1: Iya, hujan.
0: Wah, di kemarin sore mah di rumahnya Bang Revan gak hujan.
1: Di sini hujan gede.
0: Hujan gede. Banjir gak?
1: Ya alhamdulillah sih gak banjir, tempat Murna mah.
0: Lama gak hujannya?
1: Dari jam 2 sampai setengah 4.
0: Wih, lumayan juga tuh, hampir 2 jam hujannya ya. Deres banget tuh.
1: Deres?
0: Wah, berarti enak banget tuh, adem tuh kalau di rumahnya Bang Revan ya, mah gak ada hujan.
1: Kalau sore iya adem, cuman kalau udah malam baru kerasa panas lagi. Soalnya panas itu lagi. Muap ke atas.
0: Airnya, nah, air hujannya.
1: Iya, nggak begitu adem banget.
0: Padahal nih, biasanya nih kalau kayak sekarang nih kan nggak hujan, itu malamnya adem nggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga, berarti sama enggak ya? Soalnya di Jakarta
1: panas.
0: Di Jakarta dari pagi sampai malam mah panas, harus pakai kipas. Kalau enggak mah
1: iya,
0: udah keringetan.
1: Karena kan siang malam enggak berhenti kipas.
0: Oh, enggak pernah berhenti sama sekali.
1: Enggak, iya, enggak pernah.
0: Wah, berarti nanti itu lama-lama capek tuh kipasnya tuh, enggak berhenti.
1: Paling minta ganti.
0: Ah, iya. Capek minta ganti baru.
1: Iya.
0: Kalau Abang Revan nih di rumah tuh pakai kipas juga, cuma tuh berhenti misalnya kan ada kipasnya kan di setiap ruangan kan beda, misal di kamar sama di ruang tengah. Nah itu tuh kalau di ruang tengah tuh nyalainnya paling siang sama malam, jadi pagi tuh nggak dinyalain, malam juga dimatiin.
1: Iya.
0: Malam mau tidur dimatiin.
1: Kalau Abang Revan kan nggak ada yang di rumah, kalau Murna mah kan tiap hari di rumah ngegeletak terus kayak pindang.
0: Iya, jadi biar istirahat gitu kipasnya.
1: Iya.
0: Soalnya pernah nih beli, Abang Revan tuh beli kipas baru, masih baru, belum ada setahun. Itu tuh udah rusak karena nggak mati-mati dari pagi sampai malam berhari-hari. Nah itu langsung rusak.
1: Kalau siang, kalau pagi sampai siang dikecili nomor satu.
0: Nanti gak baru digedein lagi.
1: Kalau udah siang dari lohor sampai sore baru nomor 3.
0: Gitu.
1: Soalnya karena panasnya.
0: Iya sih, emang panas banget ya di Jakarta dan sekitarnya tuh emang panas banget.
1: Tapi
0: rumahnya Murna itu di bukit atau di perkotaan?
1: Enggak, kampung.
0: Oh, berarti kayak dataran biasa ya, dataran rendah ya?
1: Iya.
0: Kalau
1: misalnya di sini kan, kalau di daerah Tangerang kan ini mau ke arah Klegok ini kampungnya.
0: Berarti bukan di atas ya, di bawah ya?
1: Iya, bawah.
0: Soalnya kalau misalnya
1: kalau kesononya, kalau ke jalan rayanya kesono baru kota.
0: kalau misal rumahnya di bukit nih, kayak misal di Bogor kayak gitu tuh, siang tuh nggak sepanas itu, masih ada dingin-dinginnya. Malamnya juga
1: kalau di tempat luna di kulon nggak panas, adem.
0: Nah iya tuh, kalau misal di gunung kemarin Bang Revan pas pulang kampung kan rumahnya agak tinggi-tinggi di dataran tinggi di gunung.
1: Iya.
0: Itu adem.
1: Adem kalau di tempat murah di kulon adem. Ih, Pipi Jumadi kalau pulang ke kulon seminggu atau seminggu nggak mandi.
0: Wih. Kalau Bang Revan sih mandi, masa nggak mandi?
1: Dingin orang sama mantunya gak? Bapak mandi dingin katanya.
0: Kalau Bang Revan mandinya sehari sekali, setiap siang doang. Siang kan panas jadi mandi. Kalau misal pagi enggak, sore juga enggak. Jadi kemarin tuh 4 hari soalnya, Bang Revan mandinya sekali doang.
1: Kalau di kulon udah hujan, udah dingin, tambah di barangan hujan, ya udah nggak bisa mandi dingin.
0: Wah iya sih.
1: Dingin banget, kayak iya. Di es.
0: Apa Bang Revan juga mandinya sekali doang sehari, soalnya emang dingin.
1: Iya, orang sama mantunya ya, Bapak mandi biar enak, segar. Lah, buru-buru segar, orang ini aja udah segar, kedinginan katanya.
0: Oh ya udah, ini Murna mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya Ngobor Kodok aja dah.
0: Ngobor Kodok dari siapa?
1: Starling.
0: Ngobor Kodok, sebentar, mereka cari dulu ya.
1: Oke.
0: Ngobor Kodok nih, oke siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Ya, itu salam-salamnya buat Tedinda, Polasmeni, Mama Kajolkan sama Cemara. Ya, itu aja deh. Bang Revan, terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sabang saya yang tadi ada Murna nih yang sudah cerita-cerita ya. Buat teman-teman sabang saya yang mau cerita-cerita juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Tapi sebelum itu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman-teman sabang sayang ya. Ada Ngobor Kodok nih dari Reza Zalu. Buat teman-teman sabang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

0: akhir-akhir ini kamu sering haus enggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Enggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Iya, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sejak kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Goyang malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 16 menit waktu Blik Siar. Neng manis abang saya masih sama ya. Buat neng manis abang saya yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih ya. Atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di goyang malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabar nih, Neng Lasme nih?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Di rumah gimana nih tadi cuacanya nih?
1: Cuaca panas banget. Tadi kan aku siang tuh sempet tuh aku jalan kan.
0: Kemana tuh?
1: Kakak aku.
0: Kemana? Jalan-jalan?
1: Kan kakak aku hari ini kan dia gajian. Jadi dia kan ngeinin ATM kan ya. Aku anterin gitu kan. Udah gitu udah dia persketik nominalnya gak keluar uangnya kan.
0: Kenapa tuh?
1: Iya terus udah gak keluar kan uangnya. Terus dia nanya kakak aku sama kasirnya, kasirnya itu di Sualayan. Terus kenapa ini kok gak keluar? Terus ibu gak lihat tuh di atas kalau 50 ribuan ini disilang.
0: Oh,
1: berarti habis uangnya gitu. Oh pantesan gak bisa keluar gitu kan. Akhir ganti ya, kakakku ganti di pecahan 100 keluar.
0: Iya jadi emang harus ngecek dulu tuh kalau misalnya mau narik tunai. Itu biasanya tuh kan sekarang kan udah canggih ya. Udah ada tulisannya tuh. Kan 50 sama 100-nya tuh checklist atau enggak. Kalau misalnya silang ya berarti emang uangnya lagi habis.
1: Iya, itunya aku enggak ngelihat di atasnya kan ada pecah 50, 100, yang 50 disilang ketika sendiri itu habis, Bu, yang 50, yang ada yang 100.
0: Nah, iya kira-kira tuh.
1: Kirain ATM yang rusak, tuh tahu ternyata enggak.
0: Nah, iya, makanya nih Abang Revan nih. Kalau misal ke ATM tuh mau di Sualayan atau di mana tuh di bank pun itu dilihat dulu checklist enggak yang 50-an sama 100-nya. Kadang tuh dua-duanya silang emang lagi habis uang kertasnya, makanya jangan malah udah ngantri capek-capek malah enggak kada inian udah gara-gara habis.
1: Iya, aku juga waktu hari Senin kemarin aku juga begitu. Kan aku mau ngambil 600 ternyata enggak bisa. Itu aku rendahin aja 500 ribu, gak bisa juga 400, gak bisa 300, gak bisa. Bisanya 200.
0: Oh berarti uangnya tinggal 200 doang di ATM-nya.
1: Oh gitu ya, aku kurang tahu tentang masalah ATM-nya. Kok bisa diambil 200?
0: Nah tandanya yang tuh di ATM-nya
1: pindah lagi ke ATM lain. Sisanya udah kan memang di ATM aku ada 600. Aku sisainnya 400 kan, aku pindah ke ATM lainnya ada bisa ngambil 400.
0: Iya biasanya tuh kalau misalnya yang ada gambarnya tuh di atas itu, kalau misalnya silang kan habis. Kalau misalnya checklist tuh aman bisa. Nah kalau
1: iya,
0: kuning
1: di checklistnya aman gitu kan.
0: Kalau misal hijau, kuning kalau misal kuning berarti emang ini tinggal dikit uangnya biasa.
1: Oh,
0: tuh dikasih tahu.
1: Gitu ya, soal di situ ada tanda-tanda begitunya paling ujung gitu ya, paling atas.
0: Nah,
1: aku
0: nggak
1: ngeliat karena kan aku pendek ya, itu ATM-nya tinggi begitu.
0: Nah, harus lihat dari jauh emang harus.
1: Iya itu dari aku jauh. Dari deket nggak kelihatan, walah nggak kelihatan, nggak mati aku gitu.
0: Makanya harus dilihat dulu nih dari jauh masih aman gak nih kalau misal tarik tunai di sini kan jadinya. Gak perlu capek-capek ngantri, langsung pindah.
1: Iya,
0: gitu.
1: Mana tadi ngantri ada berapa, 4-5 orang gitu ya.
0: Iya, jadinya ya kayak buang-buang waktu ya udah ngantri.
1: Iya, mana tadi cuacanya panas banget sampai pulang pusing pala.
0: Waduh, tapi yang penting udah ditraktir kan ya.
1: Iya, udah diinin sama kakak sih, lumayan, udah dibeliin es.
0: Ya, lumayan ya.
1: Ya, biasanya haus banget yang panas begitu ya. Tenggorokan juga kering, akhirnya dibeliin es, ya udah.
0: Nah lumayan, yang penting udah jajan nih, udah seneng berarti ya.
1: Iya
0: udah keluar,
1: jajan
0: ya. Walaupun panas-panas tapi ya seru juga ya.
1: Iya, memang di Batari, di Matraman panas banget.
0: Iya sama nih, di Jakarta Barat juga nih panas banget, gak ada
1: hujan. Kipas
0: nih.
1: Angin aja kalah, kipas angin aja kalah bang. Udah volumenya udah 4 tetap masih kepanasan.
0: Nah kalau misal kipas angin kurang, tandanya harus ganti tuh. dia minta AC berarti ya, biar adem.
1: Kalau AC dingin, aku sebenarnya nggak bisa. Kalau dingin-dingin juga nggak bisa. Aku kan punya penyakit asma.
0: Oh, jadi gini nih, berarti kipas kurang dingin, giliran AC kedinginan. Serba
1: iya,
0: salah ya?
1: Iya, kedinginan. Tapi kalau kipas kan di kanan muter gitu.
0: Ya udah nggak apa-apa. Berarti harus ini ya, bersabar ya walaupun panas ya.
1: Iya.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa, Lasmi nih?
1: Lagu itu deh, apa sih namanya, apa ya, kalau dia minta lagu suka lupa.
0: Nah iya,
1: itu
0: suka
1: deh,
0: lupa tuh.
1: Apa sih namanya, saus padang.
0: Saus padang?
1: Iya.
0: Saus padang dari siapa?
1: Bella Queen.
0: Bella Queen, saus padang. Sebentar ya, Bang Revan cari dulu ya. Wah, saus padang kok gak ada sih?
1: Gak ada.
0: Harusnya ada, biasanya Bang Revan puter kok. Saus padang kok gak ada nih?
1: Kalau enggak, itu dia ada apa sih namanya?
0: Apa?
1: Kalau dimasuk
0: goyang
1: itu
0: nasi padang
1: aja deh.
0: Goyang nasi padang ini adanya.
1: Oh, Isdalia aja.
0: Apa Isdalia?
1: Darah biru.
0: Darah biru. Darah biru.
1: Iya, Isdalia.
0: Oke, sebentar ya. Isdalia. Oke nih ada nih Isdalia nih, darah biru nih.
1: Udah
0: oke, siapa
1: kirim salam ya?
0: Buat siapa?
1: Buat Teh Dinda sama Umurna aja.
0: Oke,
1: semoga saya selalu.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Terima kasih ya Bang Revan ya.
0: Iya,
1: assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ada yang last man ini yang cerita nih aktivitasnya hari ini nih Manis Abang Sayang ya. Buat teman Sabang saya yang mau cerita juga nih, boleh nih ya, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman Sabang sayang ya. Ada dari Darah Biru nih dari Isdalia. Buat teman Sabang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.
2: Dan memaksa

0: Kiu, kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: 5 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis Sabang saya sejak kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih ya di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 43 menit waktu Black Siar nih, Neng manis Sabang sayang masih sama ya. Buat Neng manis Sabang sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah kalau tadi nih si kalau tadi Neng Murna sama Neng Lasmen ini cerita, katanya siang hari ini tuh rasanya tuh panas banget. Tapi emang iya nih manis abang sayang, panas banget rasanya nih dari beberapa hari ini, karena emang gak ada hujan sama sekali. Jadinya tuh panas dan banyak debu di jalanan. Ditambah lagi nih, tadi Abang Revan tuh kan berangkatnya padahal tuh gak maghrib, itu jam 5. Abang Revan berangkat dari rumah tuh jam 5 lewat dikit lah. Nah itu kan emang bertepatan dengan orang-orang, dengan orang yang pulang kerja ya. Biasanya Abang Revan nih kalau misal siaran malam tuh jam 7, biasanya tuh dari jam 6 dari rumah atau jam setengah 7. Tapi ini karena emang pengen datang lebih awal aja biar nyantai-nyantai dulu di sini, ngobrol dulu sama Pak Budi. Jadi Abang Revan datangnya lebih awal, jam 5 lewat dikit lah, jam 5 lewat. Dan itu tuh macet banget yang manis Abang sayang. Itu macetnya tuh panjang, dua jalur, di jalur dari Dan Mogot menuju Grogol itu macet, macet banget. Terus dari arah Grogol menuju Kalideres juga macet banget. Itu macet tuh karena ada beberapa hal yang manis Abang sayang. Kalau dari arah Grogol menuju Kalideres macet itu karena itu ada pembangunan pompa air gitu. Jadi jalanannya emang jadinya setengah doang, separa doang, jadinya macet. Yang biasanya aja yang jalanan full aja itu bisa macet, apalagi yang setengah doang. Jadi di taman kota tuh ada kayak pompa air gitu, pembangunan pompa air. Nah di Samsat juga, di Dan Mogot itu ada pembangunan pompa air juga nih Neng manis Abang sayang. Makanya itu macet. Dan emang biasanya macetnya tuh di jam-jam sibuk kayak pagi sama sore. Nah kalau misalnya di daerah dari arah Dan Mogot menuju Dan Mogot menuju Grogol macetnya itu karena itu emang padat yang manis Abang sayang, karena orang pada mau puter balik. Nah itu tuh macetnya di situnya, kan mau puter balik kan berhenti dulu. Dan ditambah lagi banyak bis-bis juga yang kayaknya nih masih banyak orang yang mudik nih sekarang nih namanya Sabang Sayang ya. Jadi dia tuh jemput penumpangnya tuh di pinggir jalan. Jadi bisnya tuh berhenti di pinggir jalan, nah bikin macet di situ. Ditambah lagi orang yang pada mau puter balik. Nah itu tuh jadinya macet. Nah karena macet itulah Abang Revan tuh sempat gerah. Jadi baru mandi tadi, habis beres-beres rumah kan mandi, terus sampai gerah lagi namanya Sabang Sayang sampai keringetan. Dan untungnya ya, biasanya nih kalau di rumahnya Bang Revan itu banyak orang yang lawan arah dan bikin tambah macet lagi. Kali ini tuh enggak, karena ini ya Neng manis Abang sayang, karena ada polisi yang jagain di situ, jadinya enggak ada orang yang berani lawan arah lagi. Jadinya macetnya enggak separah biasanya. Kalau biasanya ada yang lawan arah, ini enggak. Gitu Neng manis Abang sayang ya, cerita dari Abang Revan nih. Buat yang manis Abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita, masih Abang Revan tunggu nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin full.
0: Asiknya makin full. Gimana kabar nih Neng Cemara?
1: Alhamdulillah, Cemara sehat. Gimana sebaliknya Bang Revan?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kemana aja nih Cemara?
1: Ada.
0: Ada, sibuk nih ya.
1: Wah, bukan sibuk-sibuk lagi Bang.
0: Sibuk banget ya.
1: Sibuk banget. Ini Bang Revan lagi nih.
0: Apa? Kenapa? Gak suka ya?
1: Bosan
0: ya? Udah bosan ya? Bosan ya dengar suaranya Bang Revan terus ya?
1: Bang Revan yang ngomong ya, bukan Cemara ya.
0: Kan tadi Cemara yang bilang Bang Revan lagi aja nih, tandanya bosan tuh.
1: Bukan Bang Revan lagi aja. Apa? Kayaknya gak ada Bang Revan lagi aja deh. Bukan Bang Revan lagi gitu.
0: Apanya? Perasaan tadi gak gitu deh.
1: Kan tadi kemarin bilang Bang Revan lagi, enggak pakai aja kali.
0: Iya, sama aja itu mah. Emang kenapa ada apa?
1: Bikin orang emosi aja nih ah.
0: Masa malam-malam emosi? Malam-malam tuh harus tenang. Masa mau tidur emosi? Kan kita mah bercanda, jadi jangan emosi.
1: Iya, enggak apa-apa, cemara juga bercanda, Pak. Enggak emosi.
0: Itu emosi tuh. Biasa orang emosi bilangnya kayak gitu tuh. Enggak kok, enggak. Padahal mah emosi sebenarnya, ya kan?
1: Tapi cemara mah enggak.
0: Emang iya enggak? Iya, jadi kita tuh jadi orang tuh harus sabar ya, apalagi malam-malam nih. Jadi harus sabar. Mau tidur harus sabar biar tidurnya nyenyak gitu.
1: Iya, benar. Kemarin apa-apa harus apa? Sabar banget, Bang. Ngadepin di rumah sabar, ngadepin kerjaan sabar. Ngadepin anak juga sabar. Pokoknya kemarin semua sabar itu.
0: Ada yang kurang tuh. Ngadepin Abang Revan juga sabar ya kan?
1: Benar.
0: Soalnya emang ini Bang Revan tuh kerjaannya ini sama orang cuma bikin kesel doang. Emang ngeselin nih. Sebenarnya Bang Revan tuh orangnya ngeselin.
1: Emang, bener.
0: Iya, tuh kan bener. Berarti tandanya iya. Emang kalau gak ngeselin tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu.
1: Apa tuh?
0: Iya, kurang. Jadi Abang Revan setiap hari tuh harus bikin ngeselin dulu. Walaupun orang yang gak kesel beneran cuma bercanda gitu.
1: Emang bener Bang Revan ngeselin.
0: Oh kan, emang bener berarti ngeselin ya. Oke gitu, ya, ngeselin, siap.
1: Emang. Abis kalau makan gak ngajak-ngajak ngeselin.
0: Iya, cemara juga kalau makan gak ngajak-ngajak.
1: Iya, jauh sih gimana mau ngajak.
0: Iya, yaudah kalau jauh mah yaudah gak apa-apa. Yaudah, ini ada cerita apa nih cemara hari ini?
1: Cemara hari ini kalau diceritain mah banyak Bang Revan.
0: Apa, intinya aja, intinya.
1: Intinya?
0: Iya, intinya apa?
1: Intinya kan tadi Ujang Cemara no masih ayah kan?
0: Apa?
1: Anak Cemara si Bujang.
0: Oh, Kenzo. Bujang. Kenapa tuh? Ketawa lagi aja nih. Kenapa Bujangnya?
1: Iya, Bujangnya sama ayahnya tuh receh mulu, pusing dah.
0: Aduh, yaudah diiniin dong. Di apa namanya?
1: Oh, ini pada perebutan makanan. Yang ini katanya bukan, yang ini bukan.
0: Waduh, rebutannya
1: akhirnya
0: makanan.
1: Akhirnya ada yang dimakan tuh.
0: Waduh, udah rebutan gak dimakan. Cemara yang makan dong.
1: Abis sudah mencemar
0: makanan. Berarti itu ada hikmahnya. Karena rebutan makanan gak dimakan, cemara tambah kenyang.
1: Amin. Ini bener-bener
0: iya kan?
1: Alhamdulillah besar banget ini. Yang ngomong pasti pada ngambek. Yang ngomong ngambek. Yang ini ngambek. Yang
0: cemara. Yaudah, beliin satu-satu. Maunya apa? Yang satu maunya apa? Yang satu maunya apa? Dibeliin. Nah gitu.
1: Ini juga udah satu-satu Bang. Yang satu mau Lufia Bird, yang satunya mau Sotang. Kan udah dibeliin satu-satu. Gak taunya mah si ayah ini maunya sama. Orangnya bilang kalau maunya sama, jadi kan gak beda.
0: Ya, ya udah. Ya gitu deh, ya udah. Mau gimana ya, udah terlanjur ya. Besok lagi aja ya.
1: Iya, akhirnya ya udah, satu enggak makan, satu enggak makan ya udah buat cemara semua dua-duanya kenyang.
0: Wah, berarti udah emang jatahnya cemara ini kayaknya rezekinya ya.
1: Keberuntungan ini.
0: Iya, keberuntungan hari ini ya. Jadi double nih, dapat dua. Parah nih enggak bagi-bagi nih ya.
1: Iya, Bang Revan jauh sih lah. Kalau dekat cemara banget sih lah.
0: Ya udah, ini mau diputerin lagu apa cemara?
1: Cemara mau diputerin lagu Nabila Bang.
0: Nabila?
1: Dari Ayah Imam.
0: Nabila emang ada ya? Judulnya Nabila?
1: Ah, coba lihat dulu ah, jangan bilang nggak ada.
0: Emang oh iya ada nih, Bang Revan baru tahu nih ada Nabila nih.
1: Ada lah, orang itu cemara bukan Nabila.
0: Oh, salah ketik ya berarti ya, harusnya cemara bukan Nabila ya. Oke, siap Nabila, nanti diputerin ya.
1: Kalau, iya, judulnya Nabila, tapi kalau bagi ayah itu cemara katanya.
0: Oh gitu. Oh ya udah. Iya deh, iya. Iya indah.
1: Iya dah.
0: Iya. Ya, seneng dah.
1: Marekan lah daripada benjol ya.
0: Nah, iya ya udah, iya.
1: Kalau Bang Revan siaran cemara demen nih, seneng candaan terus.
0: Emang biasanya gak bercanda? Emang serius banget ya?
1: ya soalnya bercandanya sekarang entaran udah.
0: Ayo dah, besok bercanda lagi ya. Makasih ya Cemara ya.
1: Ya ini Bang Arya kemana Bang Stefan?
0: Dia kalau Jumat nggak bisa, ada komunitas dia, jadinya Bang Revan yang siaran kalau Jumat.
1: Oh jadi setiap Jumat sekarang Bang Revan.
0: Yaudah nanti diputerin lagunya ya.
1: Gak salam-salam dulu Bang.
0: Enggak dong, yaudah buat spesialnya aja siapa?
1: Oh spesialnya mau buat anak-anak Cemara sama ayah tercinta. Semoga pada sehat,
0: amin.
1: Banyak
0: rezekinya.
1: Amin. Cita-citakannya berhasil, dijabah oleh Allah. Buat Bang Revani juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya dan juga semua cita-citanya tercapai, dijabah oleh Allah juga.
0: Siap.
1: Ya. Terima kasih ya Bang atas waktunya ya.
0: Ya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih manis abang sayang, kalau gitu Bang Revan mau puterin dulu nih lagunya ya. Ada Nabila dari Imam S. Arifin. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sedang kau siar, balik lagi sama Bang Revan ya. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 14 menit waktu balik siar, neng manis abang sayang masih sama ya. Buat neng manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ceritain nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Atau yang mau absen-absen juga boleh nih ya di WhatsApp-nya ya, di WhatsApp-nya CBB atau di Facebook-nya Cakti Budi Bakti. Ada yang absen nih, gue yang malam Nurdin Gafer nih di Bogor City. Malam Bang hadir. Oke siap. Ada siapa lagi nih? Ada Analata juga, terus ada Bang Saifuddin juga yang mau absen-absen nih ya. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, masih boleh nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nah, yang manis abang sayang, nah ini tuh emang hari ini tuh hari Jumat ya, ini udah mau menuju weekend nih. Jadi emang biasanya tuh jalanan tuh sudah mulai macet ya nih manis abang sayang. Dari tadi abang Revan berangkat, terus juga tadi nih abang Revan berangkat itu kan macet banget nih, banyak bis-bis yang mau pulang ke kampung nih manis abang sayang ya. Walaupun sekarang lebaran hajinya udah lewat ya, tapi masih banyak orang yang mau pulang kampung. Ya mungkin cutinya tuh ngambilnya emang di abis lebaran haji mungkin ya. Jadi masih ada banyak orang yang pulang kampung, dan tadi emang macet ya manis abang sayang, karena ya mau weekend. Jadi orang-orang yang besok libur juga pada mau jalan-jalan mungkin ya manis abang sayang ya, pada mau keluar kota nih. Karena nih manis abang sayang, besok nih tanggal 6 dan tanggal 7 Juni itu bakal ada acara di GBK nih manis abang sayang. Jadi bakalan macet banget nih nih manis abang sayang tanggal 6 dan 7 Juni nih. Jadi nih manis abang sayang yang tanggal 6 dan 7 Juni yang lewat biasanya lewat GBK, mendingan ganti jalan yang lain aja ya, cari jalan alternatif yang lain nih. Kalau misal pulang kerja atau yang mau jalan-jalan lewat GBK, jangan nih, karena itu banyak acara nih manis abang sayang nih. Di tanggal 6 dan 7 Juni itu ada konser EXO Planet ya, itu di Indonesia Arena. Terus ada konser Raisa juga, Love and Let Go di JCC. Terus ada ini juga nih manis abang sayang ya, ada Indonesian Open 2026 di Istora Senayan. Nah itu tuh ada pertandingan bulu tangkis ya. Terus ada besok juga ada 10 Years for Reality Club di Basketball Arena. Nah terus juga ada turnamen PUBG Mobile Global Grand Final di Tenis Indoor Senayan. Terus juga ada Indo Fest nih 2026 di JCC tanggal 4 sampai 7 Juni. Dan besok nih ada di tanggal 7 ada konser JKT48 nih di area depan FX Sudirman. Jadi emang besok tuh padat banget nih di daerah GBK ya nih manis abang sayang. Jadi buat yang manis abang sayang, mendingan cari jalan alternatif lain nih kalau misal mau pergi atau yang mau pulang kerja nih. Oke, abang Revan angkat satu penelpon dulu nih. Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goya Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol.
1: Bang Revan.
0: Iya, Ranjay, gimana kabarnya?
1: Kemarin malam tepar.
0: Oh, tepar, kenapa?
1: Bumi rasanya muter-muter gitu.
0: Oh, badan bisa kayak gitu?
1: Juga kayak di ayun-ayun gitu.
0: Kenapa tuh? Minum
1: nggak
0: apa
1: tahu
0: tuh?
1: Terus badan saya basah, keringat, mandi keringat gitu.
0: Oh, panas dingin berarti?
1: Nggak ada, panas nggak ada.
0: Tiba-tiba
1: abis mandi,
0: keringetan?
1: Abis sholat, terus aku tiduran, tiba-tiba kayak gitu.
0: Iya, itu namanya panas dingin, jadi nggak kenapa-napa terus keringetan.
1: Keringetan, mandi basah, badan saya basah semua.
0: Waduh, terus paginya gimana?
1: Yaudah aku tiduran aja karena sampai ketakutan.
0: Iya ya,
1: itu ngeri juga sih. Itu parah aja katanya gitu.
0: Benar-benar, itu karena ngeri juga bisa sampai kayak gitu ya.
1: Terus aku gak bisa bangun, aku mau ambil minum, biasanya minum di lantai aku taruh kan Kasur aku di lantai, nggak di keranjang gitu. Biasanya aku taruh di lantai deket samping tidur aku.
0: Terus?
1: Ternyata air minumnya botolnya taruh di atas lemari. Aku nggak bisa bangun.
0: Oh, bisa saking ngambil. Lemesnya ya?
1: Iya. Kalau bangun kan dubrak.
0: Wah, itu kenapa tuh ya? Bang Revan juga nggak tahu. Tapi ya paginya udah. Paginya udah enakan.
1: Terus si Erna bilang, udah buat tidur aja, teleponnya udahan, katanya gitu. Nah, paginya enakan. Ini baru habis mandi lagi, terus habis sholat, aku baru mau rebahin kepala, udah kayak gitu lagi.
0: Ini hari ini sekarang?
1: Iya.
0: Oh mungkin kalau misal besok masih kayak gitu mungkin harus diperiksa ke dokter ya. Takutnya ada kenapa-napa.
1: Darah rendah ya. Aku kan keluarga darah rendah.
0: Nah coba besok diperiksa ke dokter nih biar tahu pastinya tuh kenapa.
1: Aku gak mau ke dokter.
0: Kenapa? Takut disuntik?
1: Aku gak pernah ke dokter.
0: Sama sekali gak pernah dari kecil?
1: Udah bosen minum obat dari kecil, tapi sekarang nggak bisa terima obat badanku sekarang.
0: Jadi itu semalam kayak gitu nggak diminumin obat apa-apa, jadi enggak. Udah dibiarin aja.
1: Cuma minum air aja.
0: Minum air hangat nggak?
1: Enggak, air biasa.
0: Oh, air biasa ya udah nggak apa-apa. Ya semoga enakan lagi ya, diminumin air putih yang banyak ya.
1: Iya.
0: Kalau misal kan Ranjay katanya ada keturunan darah rendah.
1: Iya.
0: Mungkin makannya nih kayak dibanyakin protein.
1: Repan.
0: Kenapa?
1: Hari-hari ini aku makan kayak nggak mood gitu. Terus melihat makanan kayak nggak
0: selera.
1: Nggak selera.
0: Oh mungkin karena emang kurang kali asupan nutrisinya jadinya gitu.
1: Zat besinya apa gimana?
0: Betul, ya zat besinya kayak daging gitu mungkin ya. Besok atau susu gitu juga bisa.
1: Susu enggak doyan. Kopi. Enggak
0: doyan susu. Kopi ya, kopi terus ya.
1: Aku suka banget Revan kalau beli kopi. 2 bungkus itu isinya 200, aku stok. Yang 3-in-1 itu.
0: Apa yang 3-in-1? Apa tuh?
1: Iya, Indo-Indo itu.
0: Abang Revan gak pernah beli tuh.
1: Kemarin sampai langka loh, gak ada loh.
0: Emang iya ya?
1: Harganya sampai melunjak sampai 200 tuh.
0: Abang Revan tuh gak pernah beli.
1: Aku lebih cocok itu.
0: Belinya tuh yang Americano, yang kopi hitam itu. Yang ada yang apa namanya, yang bungkusnya tuh warna biru. Di Indomaret tuh ada.
1: Yang Bang,
0: yang biasanya tuh pakai es.
1: Yang Bang Arya suka pernah ngasih tahu itu.
0: Iya, mungkin iya kali ya. Bang Revan enggak tahu tuh. Gitu kan. Yang pakai es, pokoknya pakai es.
1: Iya.
0: Iya itu.
1: Pernah minum itu.
0: Apa?
1: Iya, pernah beli dikasih tahu Arya tuh kemarin.
0: Nah, iya mungkin itu kali ya. Bang Revan juga enggak tahu nih.
1: Dia lebih cocoknya ke Indo.
0: Nah, tapi Ranjay nih mungkin ya harus banyakin makan yang berprotein dan zat besi sih, kayak daging atau ayam gitu ya.
1: Besok mau beli hati ampla.
0: Kenapa nggak dada ayam atau apa gitu?
1: Kayaknya daging-daging gitu bosen bang.
0: Bosen?
1: Kayaknya gimana sih gitu.
0: Malah bagusnya tuh ya itu, kecuali emang lagi biasa aja nggak kenapa-napa.
1: Daging kambing kali ya.
0: Daging kambing boleh kalau misal ada.
1: Order dong.
0: Boleh kalau ada mah boleh.
1: Mana?
0: Itu mesen aja di ojek online. Iya di ojek online aja.
1: Iya.
0: Sate kambing, wah enak tuh sate kambing ya. Udah sebulan ya Bang Revan gak makan sate kambing. Terakhir bulan puasa.
1: Ya bukan kemarin itu dapat.
0: Enggak, Bang Revan ngambilnya tuh sapi. Gak suka ngambil kambing. Soalnya di rumah tuh pada gak doyan. Paling Bang Revan sendiri yang doyan.
1: Kenapa gak dianterin ke sini?
0: Enggak, kan ngambilnya sapi. Bukan kambing. Iya.
1: Pasti ada dapat kambing juga kan?
0: Enggak. Kalau di rumahnya Bang Revan tuh dapatnya satu kupon buat satu doang, satu plastik. Jadi enggak ini.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi mau ngambilnya apa nih? Daging atau kambing apa sapi?
1: Kambing.
0: Nah, Bang Revan milihnya
1: sapi. Kalau di sini enggak bisa makan daging sapi.
0: Kenapa?
1: soalnya kan orang India Tuhan India.
0: Oh, iya. Berarti ini orang India bosnya Ranjay.
1: Iya.
0: Iya benar, jadi emang nggak boleh kalau makan daging sapi.
1: Boleh, kalau kambing boleh.
0: Iya sama nih, apa bapaknya Bang Revan tuh pernah dirawat di tempat di rumah sakit yang ini.
1: Uh-huh.
0: Nah itu tuh makan hewan tuh nggak boleh, jadi makanannya tuh vegetarian semua.
1: Vegetarian.
0: Betul.
1: Di sini juga ibu nggak makan daging, makannya vegetarian.
0: Nah iya tuh banyak kan yang kayak gitu, tapi Abang Revan tuh nggak tahu mereka sumber proteinnya dari apa tuh? Kalau misal kayak zat besinya dari mana? Palingan ya telur atau
1: ayam,
0: tempe, tahu gitu ya?
1: Iya. Betul. Zat besi itu.
0: Iya. Oke, ini mau diputerin lagu apa, Ranjay?
1: Terkesima.
0: Terkesima.
1: Itu Nora Halimah apa Roma ya?
0: Terkesima ini dari bentar, ini karaoke nih. Oh ini kok? Roma dan Nur Halimah.
1: Iya.
0: Dua-duanya kok? Nih.
1: Oh iya.
0: Okay.
1: Salam dikit.
0: Buat
1: Erna Penyok, Bang Pandu, Kong Madu, Diana, Mas Mini. Udah on air ya?
0: Udah, tadi udah.
1: Oh iya. Tadi SMS aku nanyain kok nggak on air katanya gitu.
0: Kalau Bang Revan nggak bisa balas soalnya nggak punya pulsa.
1: Gak apa-apa Bang Revan.
0: Iya.
1: Tadi yang nomor M3 itu nomor aku.
0: Oh itu. Oh berarti sama kita, sama-sama M3 ya.
1: Iya. Sama Bang Arya juga.
0: Oke.
1: Sama Norayat itu. Matur suwun nih Bang Revan.
0: Iya sama-sama.
1: Selamat hati-hati ya.
0: Iya siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih manis abang sayang, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Terkesima ya, dari Nur Halimah dan Roma Irama. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi

0: sejak 1948.
1: Eh, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sejak kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 50 menit waktu bilik siaran. Neng manis abang saya masih sama ya. Buat yang manis abang saya yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo. Waduh, terputus nih. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita boleh banget ya di 021-536-3333. Halo.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Gitu, coba. Gimana?
1: Asiknya apa musiknya?
0: Asiknya
1: makin pol.
0: Nah, baru benar nih. Ini Suci ya?
1: Iya, Bang Revan gimana kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Suci gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Cagir-bagir, selir.
0: Apa?
1: Cagir-bagir, selir. Mengerti.
0: Apa tuh artinya tuh?
1: Sehat selalu, gak puyeng.
0: Nah, oh itu artinya sehat selalu gak puyeng. Emang ada ya orang yang sehat tapi puyeng ya?
1: Ya enggak lah, orang sehat yang gak puyeng.
0: Tapi ya Bang Revan sehat puyeng gimana dong? Puyeng ya, bukan puyeng pusing. Puyeng nih tugasnya banyak.
1: Nah, itu beda lagi.
0: Emang kayak gitu, walaupun sehat tetap puyeng.
1: Nah, iyalah itu kan
0: iya, wajar ya. Namanya juga manusia ya. Ya,
1: namanya orang manusia.
0: Iya, kecuali bukan manusia baru.
1: Liar.
0: Iya, enggak liar. Kalau liar tahu artinya.
1: Apa liar?
0: Liar tuh ya itu pusing.
1: Iya.
0: Iya, itu tahu. Nah, Suci liar. Gimana hari ini?
1: Ya, hari ini. Kemarin kan hujan.
0: Di mana tuh hujan?
1: Kemarin sini, Pak.
0: Daerah mana?
1: Pak.
0: Apa?
1: Cikupa.
0: Oh, Cikupa. Cikupa hujan.
1: Ya, kemarin kan hujan. Cikupa kan enggak pada kering.
0: Udah dicuci dari kapan emang? Baru dicuci.
1: Kemarin.
0: Baru dicuci.
1: Kan, ya, pas lagi nyuci, udah jemur-jemur hujan.
0: Wah, hujan. Terus?
1: Ya udah, jadi kan tadinya Cikupa bolak-balik pakaian aja takut hujan lagi.
0: Terus diangkat nah, lagi kan, dong.
1: Tadi kan panas. Kan kita jemur lagi terpilihan yang keringnya ini lagi yang basahnya. Ya tapi makanya tadi nggak nyuci.
0: Iya nah, gara-garanya ya cucian yang kemarin ya belum kering jadinya ya, jemur
1: gitu.
0: Tapi enak ya di Cikupa hujan di Jakarta nih dari kemarin tuh nggak hujan. Gak kebagian nih di Jakarta nih, boleh kali minta ya, tapi jangan malam-malam hujannya. Hujannya nunggu Abang Revan nyampe rumah aja.
1: Nah, emang kenapa? Kalau Abang belum pulang?
0: Iya, soalnya nanti pulangnya ribet, harus pakai jas hujan, licin jalanan. Kan ngeri juga kalau licin ya.
1: Ya, emang sih ngeri jalanan kalau licin mah.
0: Iya, makanya hujannya nunggu sampai rumah dulu, biar tenang gitu, tinggal tidur ya. Kan enak ya.
1: Tenang, biar tidurnya lelap.
0: Nah, betul, bangun-bangun jam 8, jam 9 juga gak apa-apa kok.
1: Iya.
0: Iya, oke okay.
1: Tenang, udah ini
0: Kan malam-malam dingin kan enak ya. Soalnya di Jakarta tuh dari pagi sampai malam gak ada dingin-dinginnya. Panas terus.
1: Ya, Jakarta panas ya, kayaknya gak ada ademnya.
0: Iya, setiap hari 33 derajat terus.
1: Ada turutnya ya.
0: Iya, malah kadang nih kalau lagi panas banget sampai 35. Waduh.
1: Ini ademnya karena kalau hujan, kalau sekarang panas ya.
0: Iya, makanya sekarang ini jarang banget nih hujan nih. Abang Revan belum kena hujan sama sekali nih. Belum pernah ngeliat hujan nih. Sampai kangen sama hujan.
1: Nah, kalau hujan, kata hujan aja ya. Kalau kemarau, kemarau aja ya.
0: Masa iya. Ya. Tapi kadang kemarin di bulan Mei itu cuacanya emang ganteng tuh sih, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Siangnya panas, sorenya hujan.
1: Ya emang, makanya harus berhati-hati.
0: Betul, imun tubuhnya ya, juga harus dikondisikan ya.
1: Ya.
0: Oke, ini Suci mau diputerin lagu apa?
1: Nah, aku mau minta lagu ini aja. kayak
0: apa?
1: Cuma dari banyak yang nama lupa ya.
0: Apa yo?
1: Aduh, apa ya?
0: Apa yo?
1: Lagu curang.
0: Curang?
1: Ya.
0: Curang dari siapa? Curang.
1: Dari Rita, kita belum Rita.
0: Siapa? Rita belum.
1: Rita.
0: Dari Rita. Emang siapa nih yang curang nih? Emang ada yang curang ya? Emang lagi lomba?
1: Enggak lomba ngapa, lagi lagu aja.
0: Oh, lagu doang. Kirain ada sesuatu kalo, gitu.
1: Kalau aku mah suatu lagu itu enggak ada di hati. Yang penting kita seneng.
0: Oh, lagunya bagus dan suka.
1: Iya. Emang enggak dibawa ke hati ya, lagi seneng. Lagunya seneng.
0: Oke, siap.
1: Susah, lagunya susah. Enggak lah, kita mau biasa aja.
0: Oke, nah berarti sama nih kayak Bang Revan. Hati ya kan, lagu tuh gak sesuai sama hati. Tapi karena suka aja.
1: Iya, karena suka aja, gak sesuai sama hati.
0: Nah betul. Oke, siap, nanti dibuterin lagunya ya. Terima kasih ya, Suci ya.
1: Terima kasih Bang Revan, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Udah panjang umur.
0: Amin. Amin.
1: Salamnya ya buat indahku. Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur. Tambah berlimpah rezekinya.
0: Amin.
1: Makasih waktunya Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih manis abang sayang. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada curang nih dari Rita Sugiarto. Buat yang manis abang sayang, jangan curang ya kalau jadi orang ya. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung.
4: Lambung.
3: Iya.
4: Nah, itu seperti apa Bu rasanya Ibu? Oh, jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa Bu gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya
4: berkuat
3: 600. Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
3: 130.
4: 130.
3: Per 7. Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDD Jalan Haji Peng nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang sedang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih ya. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 18 menit waktu blik siar nih. Buat Neng Manis Abang Sayang nih yang mau cerita-cerita nih. Aktivitasnya hari ini ngapain aja. Atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya. Nanti bakalan dapat lagu nih dari Abang Revan. Yang mau bergabung boleh banget ya. 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah tadi kan Abang Revan cerita ini kena manis Abang Sayang. Kalau misalnya nanti di GBK besok ya, kena manis Abang Sayang tanggal 6 dan 7 tuh bakal ada event-event besar nih. Kayak Exoplanet, ada Raisa, ada Reality Club, ada JKT48 juga, terus ada turnamen olahraga juga, dan pameran besar nih nanti di daerah Senayan ya, Neng Manis Abang Sayang di GBK juga. Nah jadi Abang Revan kan tadi bilang Neng Manis Abang Sayang itu harus cari jalan alternatif lain nih kalau misalnya mau pulang kerja atau yang mau pergi ke suatu tempat nih. Nah Abang Revan bakal kasih tahu nih ke Neng Manis Abang Sayang ya, yang mau nonton konser atau yang mau nonton olahraga nih, ada beberapa rute nih yang bisa Neng Manis Abang Sayang gunakan ya. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang naik transportasi umum, naik MRT, Transjakarta atau KRL itu sangat-sangat disarankan nih ya. Sangat-sangat Abang Revan sarankan karena menghemat waktu. Karena emang perjalanan menuju ke sana tuh macet banget, padat banget karena banyak orang yang menuju ke sana. Nah jadi tipsnya nih buat Neng Manis Abang Sayang, lebih baik tuh naik transportasi umum. Terus juga berangkatnya lebih awal biar antisipasi nih antri yang panjang di pintu masuk. Neng Manis Abang Sayang pasti gak mau kan empet-empetan nih sama yang lain juga. Jadi Neng Manis Abang Sayang harus berangkat lebih awal. Terus cari rute alternatif juga nih. Hindari jalur Jenderal Sudirman dan Gatot Subroto di sekitar wilayah Senayan di minggu ini nih, di tanggal 6 dan 7. Karena emang macet banget Neng Manis Abang Sayang ya. Nah ini Abang Revan bakal kasih tahu nih rute alternatif nih buat Neng Manis Abang Sayang nih, biar nggak kena macet nih ya, yang mau datang nonton konser ataupun yang mau jalan-jalan biar nggak kena macet nih. Dari kalau dari arah selatan atau dari Blok M nih, Neng Manis Abang Sayang itu bisa menuju ke utara, ke Tanah Abang ya, di Jalan Panglima Polim menuju Jalan Kiai Maja, terus ke Jalan Sultan Iskandar Muda, terus puter balik di depan Gandaria City, terus menuju Jalan Tukunya Arif, terus ke jalan menuju Jalan Tentara Pelajar, terus menuju Jalan Penjernihan, terus Jalan Kiai Haji Mas Mansyur. Nah, Neng Manis Abang Sayang bisa tuh kalau misalnya mau ke arah Senayan dari arah Blok M untuk menghindari macet. Terus bisa juga nih Neng Manis Abang Sayang dari arah barat ya, dari Selipi nih Neng Manis Abang Sayang bisa menuju ke arah Blok M. Terus Neng Manis Abang Sayang bisa nih ke dari Jalan Letjen S. Parman menuju Jalan Tentara Pelajar, terus menuju Jalan Tokonya Arif, terus menuju Jalan Kebayoran Baru, terus menuju Jalan Paku Buwono 5, terus menuju Jalan Bumi, terus ke Jalan Kiai Maja dan ke Jalan Panglima Polim. Nah, kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang dari arah utara nih, dari Tanah Abang, bisa nih ke arah Blok M dulu. Dari Jalan KH Mas Mansyur, terus ke Jalan Penjernihan, terus ke Jalan Ponjompongan, terus menuju Jalan Tentara Pelajar, terus ke Jalan Tukunya Arif, terus Jalan Kebayoran Baru, terus ke Jalan Kiai Maja, terus ke Jalan Panglima Polim. Nah kalau misalnya Manis Abang Sayang dari arah timur atau dari Tebet nih, bisa nih menuju barat dulu ke arah Slipi, terus ke Jalan Kapten Tendean, terus ke Jalan Walter Monginsidin, terus ke Jalan Trunojoyo, terus ke Jalan Kiai Maja, terus ke Jalan Sultan Iskandar Muda, terus putar balik di depan Gandaria City, terus ke Jalan Tokonya Arif, ke Jalan Tentara Pelajar, dan terakhir nih ke Jalan Legend S. Parman. Gitu nih Manis Abang Sayang ya, rute-rute nih yang mau ke arah Senayan nih dan menghindari macet. Intinya nih Manis Abang Sayang harus hindari Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto, karena emang
penuh orang ya pada mau ke sana juga. Jadi nemenin abang saya harus pintar-pintar pilih jalannya. Kalau dari abang Reva nih, mendingan naik transportasi umum aja kayak Transjakarta, MRT atau LRT karena menghindari kemacetan dan buat mengurangi polusi udara juga. Dan intinya nemenin abang saya harus berangkat lebih awal ya, biar menghindari penumpukan, biar nggak empet-empetan sama pengunjung lainnya. Oke, itu aja tips dari abang Revan ya. Buat yang manis abang saya yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita masih boleh nih. Masih abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada untuk bunga muda. Ada antara senyum dan perang nih dari Latifkan. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

bisa bang sayang sejak kau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, neng manis.

0: sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Eh, manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: 105,4 FM Radio CBB.

55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nah, yang manis abang saya sejak kau siar, gak berasa ya. Udah 4 jam nih abang Revan nemenin yang manis abang saya nih, dari jam 7 tadi sampai sekarang nih. Tapi ini manis abang saya, jangan khawatir ya, karena besok juga masih ada nih, masih tenang, masih banyak acaranya nih. Besok ada acaranya Roma ini manis abang saya di pagi hari ya. Jadi ini manis abang saya tenang aja, dan bakal abang Revan bakal balik lagi di hari Senin nanti ya. Jadi nih manis abang saya, jangan kemana-mana, tetap dengerin aja radionya di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. Oke, terakhir dari abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium balik-balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: napasnya penuh dia sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarangnya dan kakinya pun udah gak kesemutan gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu milik Nurman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, ampus, ampus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Nama saya Haryanto dan 60 alamat Jatimulia RT03 R08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini operasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terbaru ke atas, kemarin harus buat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
4: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
3: Alhamdulillah sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
4: 10 botol ya. Berarti 2 botol kurang.

0: kalau dari masih dokter
1: gini gini. Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mani Sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang-goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: 105,4 FM
3: 100% di Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.